This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Dan rekan-rekan nemenin lo di hari ini. Mungkin abis kenyang ya, kemarin makan daging full dari pagi sampai malamnya. Dari paginya yang pada sholat id gitu kan, makan. Terus juga dapet jatah daging sapi, kambing kurbannya. Terus ke rumah teman ditawarinnya itu lagi. Malam-malam ngumpul sama teman nyate lagi ya. Gimana, udah pada bosen belum ya sama daging-dagingan? Kalau gue jujur sebagai penyuka daging, gue malah seneng ya, menunggu-nunggu ya, asal kayaknya harus tetap dijaga aja lah untuk mengurangi ya kesehatan-kesehatan dan juga kayak kolesterol lain-lain gitu ya. Namanya udah berumur harus lebih mindful ya terhadap hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalnya sama lagu ini gak usah dikurangin intensitas lo, request intensitas lo, minta lagu apa, langsung aja pokoknya bilang aja sambil absen-absen nih, pada dengerin dari mana aja, pada lagi ngapain mungkin liburnya, atau yang gak libur hari ini. Coba dong, kasih tahu kita ke 0815 1987 6876. Karena masih gue temenin sampai jam 9 di GMHR, only on The Rockin' Life.

0: Fantastic Head Start.
1: We'll continue right after this.
2: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
3: Aktivitas.

Rockstar masih barengan sama Danar Kalingga di GMHR edisi spesial long weekend, long yang long banget ya. Ini kalau misalnya dimaksimalkan bisa jadi 6 hari ya. Luar biasa, Rabu kemarin tuh tanggal merah, hari ini cuti bersama. Besok bisa dibikin izin ya. Abis itu Sabtu Minggu, minggunya Waisak, Seninnya hari lahir Pancasila tuh libur juga. Gimana? Pada libur berapa hari nih Rockstar? Coba dong absen-absen ya. Atau ada yang gak libur karena udah bosen kebanyakan long weekend kemarin. Kayak gue masuk kerja aja lah, bosen gue libur mulu. Ya selamat lah ya yang libur, selamat menikmati liburannya. Yang kerja semangat kerjanya. Yang di luar juga di jalanan Jakarta ini gue lihat ya, walaupun libur tetap aja rame. Mau di jalanan, di coffee shop, cafe, di event kemarin Bright Spot rame banget ya. Dan di WhatsApp-nya kita juga lumayan rame nih, ada yang nyapa-nyapa. Jadi ya udah deh, kita coba langsung sapa-sapa juga. Kita bacain yang pertama, ada dari Joan. Katanya, pagi Bang Danar, gue mau request aja lagunya Doja Cat yang mana aja. Kalau ada Agora Hills boleh ya. Salam-salam buat semuanya yang lagi liburan. Salam dari gue juga yang lagi liburan tapi gak kemana-mana, di rumah aja. Liburan ini nih ya. Mungkin lo hari ini belum kemana-mana, masih healing dulu. Tapi gue yakin besok udah agak bosen, lo pasti explore tuh mau kemana ya. Thank you anyway. Terus ada juga dari, kita lihat siapa ini. Pagi Bang Danar, semangat siarannya. Gue mau absen Nadia dari Jakarta Selatan. Mau request lagunya Justin Bieber yang mana aja. Semangat ya siarannya. Wih, thank you so much. Boleh-boleh, nanti gue puterin lagunya Justin Bieber ya. Terus juga ada, kita lihat lagi, satu lagi ya. Ivan, pagi Bro Danar, gue mau absen-absen sekalian request lagunya aja dari Tame Impala yang Dracula. Boleh yang genre remix, boleh yang biasa aja normalnya. Semangat bro, siarannya sekerjanya dari gue yang kerja juga hari ini ya. Liburnya cuma kemarin doang. Wih, kerja di mana lo bro? Semangat, semangat, semangat siarannya ya. Semangat siarannya, kan gue yang siaran. Semangat kerjanya ya. Semoga mantap lah ya, cuan-cuan-cuan. Langsung aja deh, kalau gitu gue puterin lagu-lagu yang udah di-request. Dan buat lo yang mau absen, mau request, masih gue tungguin. 0815-19876-876.

0: GMHR will continue right after this.
1: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
2: Segala aktivitas.

0: Di GMHR ya, harus semangat dong gue temenin sampai jam 9 di long weekend yang serba padet banget kemana-mana ya. Dari mulai kegiatan, event, lo mungkin juga kegiatannya lagi padet-padet banget hari ini. Ada yang meeting, perjalanan jauh, lembur malam, libur, jalan-jalan, ketemu keluarga, ketemu temen. Banyak bener tuh kegiatannya. Tetap jalanin semuanya supaya semangat bersama Fisherman's Friend. Karena sensasi ekstra kuat dan ekstra segernya bantu memberikan sensasi melegakan di tenggorokan, nafas lebih segar, dan pikiran tetap fokus di setiap aktivitas. Praktis dibawa kemana aja dengan kemasan Ziploc, jadi siap nemenin lo di kantor, kampus, perjalanan, sampai waktu olahraga. Dan dengan berbagai varian rasa yang enak dan menyegarkan, Fisherman's Friend jadi teman andalan untuk lo yang aktif, produktif, dan selalu ingin tampil percaya diri. Karena apapun aktivitas lo, kesegaran itu penting banget ya. Fisherman's Friend, segar di segala aktivitas.
1: Your Morning Companion.

0: MHR.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
1: Rockin' Music.
2: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi, sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

gimana nih sejauh ini long weekendnya? Ada yang masih sibuk mungkin ya, sama ya harus ketemu keluarga kesana kemari, ketemu temen juga. Ada yang udah sibuk mikirin harus ngapain karena udah pusing ya hari kedua libur. Udah selesai nih rebahannya, tinggal mikirin agenda libur yang seru apa. Karena banyak banget agenda libur sebenarnya ya. Atau ada yang masih semangat bekerja ya, karena kerjaan kantorannya lagi libur tapi lanjut side hustle alias ya pekerjaan-pekerjaan freelance, pekerjaan tambahannya ya. Karena nih banyak banget ya di sini nih rockstar, siapa coba gue mau absen yang abis selesai kerja kantoran masih lanjut kerja lagi ya, atau weekdaysnya kerja terus weekendnya ada kerjaan tambahan lagi. Karena emang ternyata ya sekarang menurut gue punya side hustle udah bukan hal yang asing lagi. Bahkan ada riset yang pernah gue baca nih Rocksource ya, katanya hampir 20 juta orang Indonesia sekarang itu punya penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama. Dan alasannya ini ya pasti lo relate juga dan ngerti lah ya, ketebak ya. Bukan cuma buat nambah uang jajan atau biar gak gabut, tapi kadang memang karena kebutuhan hidup itu semakin banyak, pengeluaran semakin kreatif, atau simply ya pengen punya pegangan lebih aja biar gak cuma bergantung sama satu pemasukan ya. Dolar lagi naik, rupiah melemah dan segala macem ya, nyambung ya. Makanya gue pengen pagi ini nanya ke lo Rocksource ya, lo itu punya side hustle gak ya? Dan kalau punya, kira-kira apa dan sebenarnya lebih buat apa lo melakukan side hustle itu? Buat nambah pemasukan kah? Self reward? Buat survive? Atau memang passion lo? Banyak soalnya yang kayak gitu juga ya. Langsung aja coba kasih tahu ke WhatsApp-nya kita apa side hustle lo, atau mungkin lo lagi kepikiran untuk pengen mulai side hustle tapi bingung mulai dari mana. Ceritain ke kita ke WhatsApp-nya di 0815 1987 6876. Boleh langsung teks biasa atau voice note. Gue tungguin satu-satu sampai jam 9 nanti, only on GMHR.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: Yes, pagi-paginya masih ditemenin sama Danar Kalingga. Dan gue masih tungguin ya topik hari ini seputar kerjaan. Karena gue ngelihat banyak banget nih libur-libur masih banyak yang kerja. Ternyata itu biasanya adalah side hustle-nya. Makanya gue pengen nanya, lo itu punya side hustle gak, rockstars? Kalau punya apa? Dan sebenarnya kenapa? Apakah itu buat nambah cuan, self-reward, buat survive, passion lo, or anything? Langsung aja kasih tahu di 0815-1987-6876. Gue tungguin sampai jam 9 only on GMHR.
2: Your morning companion, GMHR.

Sor, masih di Game HR barengan sama Danar sampai jam 9 pagi nanti ya. Dan pagi ini gue masih ngobrolin seputar side hustle, yaitu kerjaan tambahan di luar kerjaan utama lo yang sekarang kayaknya makin banyak dijalanin sama orang-orang ya. Terutama di Jakarta, gue ngeliat kayaknya pasti ada nih side hustle-nya. Kayak gak mungkin bro, in this economy lo punya satu kerjaan doang. Kayak itu tuh hampir gak mungkin ya. Karena ternyata punya kerjaan sampingan sekarang tuh udah bukan cuma tren, tapi mulai soal kebutuhan. Ada juga nih yang barusan gue baca riset dari LPEM FEB UI dan juga dari Kata Data Insight Center. Hampir 20 juta orang Indonesia, tepatnya sekitar 19,3 juta orang ya. Lo tambahin deh 700 ribu biar genep tuh. Sekarang itu katanya punya side hustle atau penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama ya. Jadi alasannya ada yang bilang buat bantu nutup kebutuhan hidup, nambah pegangan finansial, atau sekedar biar gak bergantung aja sama satu sumber pemasukan. Ya biar lebih ngerasa aman kali ya. Dan jujur ini gue relate banget, karena gue adalah seseorang yang gak pernah gak punya side hustle. Dulu bahkan dari zaman gue kuliah, gue tuh udah punya side hustle. Jadi utamanya bahkan bukan kerja, utamanya belajar kalau gue dulu. Tapi side hustle-nya udah gue kerjakan. Mulai dari waktu itu bikinin jaket-jaket angkatan gitu, jadi dicuan-cuanin ya. Gak apa-apa, itu boleh kan ya Roksas ya. Terus juga ya gue jastip-jastip apa pas dulu tuh gue pernah. Jadi zaman-zaman SMP beli online itu masih belum serame sekarang. Jadi gue jastip barang yang dari online gue beli, gue kasih ke teman-teman gue gitu kan, nitip apa, gue tambahin per barang tuh 20 ribu, 30 ribu, lumayan untuk uang jajan. Terus masuk kuliah, gue mulai juga ngambil side hustle, yaitu ngemsi-ngemsi, terus juga foto-foto shoot, dan gue ke event-event, jadi banyak lah. Dan sampai sekarang akhirnya keterusan. Gue siaran nih, terus juga ada side hustle gue desain, side hustle gue nge-MC juga, terus hosting juga, terus masih foto shoot juga, kadang-kadang ada acting juga. Jadi lebih ke semuanya aja sih yang bisa dicuanin. Kalau ada cuannya, gas. Makanya gue pengen nanya nih sama lo Rockstars ya, yang punya kerjaan utama, kerjaannya coba lo kasih tahu apa nih kerjaan utamanya, dan side hustle lo itu apa dan kenapa? Karena kalau gue sendiri, tadi side hustle gue ada beberapa. Ada yang untuk nambah penghasilan tambahan, ada juga yang emang passion gue, yang emang gue suka kerjakan. Itu tuh untuk membuat peace of mind aja. Jadi gue yang udah stressed out gara-gara kerjaan utama misalnya, jadi gue merasa kayak lebih seru lagi. Gue lebih kayak ketemu orang-orang yang sefrekuensi sama gue, dan juga gue lebih bisa mengerjakan apa yang gue mau gitu kan. Nah kalau lo apa, gue tunggu jawabannya di 0815 1987 6876. Boleh chat voice note sampai jam 9 nanti di GMHR.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Masih di GMHR barengan sama Danar sampai jam 9. Gimana Rockstars? Long weekendnya udah mulai berasa, agenda-agendanya, ajakan ketemu sama teman sama keluarganya makin banyak. Agenda-agenda yang ada kerjaannya, udah mulai ada kerjaan juga, makin padat nih meeting-meeting. Ada yang perjalanan jauh, macet-macetan di Jakarta, lembur-lembur sampai malam, dan event-event, kegiatan-kegiatan, agenda-agenda lainnya ya. Yang lagi padat banget, supaya tetap bisa jalanin semuanya dengan semangat, bisa bersama Fisherman's Friend. Karena sensasi ekstra kuat dan ekstra segernya, bantu memberikan sensasi melegakan di tenggorokan, nafas lebih segar, dan pikiran tetap fokus di setiap aktivitas. Praktis juga ya, dibawa kemana aja, karena kemasannya itu pakai ziplock. Jadi siap nemenin lo di kantor, kampus, perjalanan, sampai waktu olahraga. Dengan berbagai varian rasa yang enak dan menyegarkan, Fisherman's Friend jadi teman andalan untuk lo yang aktif, produktif, dan selalu ingin tampil percaya diri. Karena apapun aktivitas lo, kesegaran itu penting banget. Fisherman's Friend, segar di segala aktivitas.

Masih ngebahas topik hari ini Rockstars, yaitu lo punya side hustle nggak? Kira-kira apa side hustle-nya? Dan kenapa lo melakukan side hustle itu? Tadi gue udah ceritain versi gue dan udah alasannya kenapa. Dan sekarang kita lihat kalau dari WhatsApp-nya TRL di 0815-1987-6876 ada siapa? Ada Aninda. Yang pertama katanya nih, side hustle gue, ada juga nih Bang Danar, gue jual dessert kecil-kecilan ke teman kantor. Lumayan banget ternyata buat dana self reward. Oi, gue suka nih orang-orang kayak Aninda. Datang ke kantor tuh kayak lu seger aja. Ih, ada jajanan-jajanan ya. Satu sisi gue suka, satu sisi gue agak-agak kesel karena gara-gara lu berat badan gue naik nih. Pengen aja nyalahin orang ya, bahwa salah gue sendiri aja. Ya, thank you. By the way, orang-orang kayak Aninda untuk jasa-jasa lo yang buat hari-hari di kantor itu jajanan-jajanannya variatif dan gak cuma itu-itu aja ya. Anyway, terus ada juga dari Kevin. Katanya, pagi Bang Danar, apa kabar? Wih, baik-baik aja dong. Kalau gue kerja kantoran, tapi malam gue ngambil freelance edit video. Awalnya buat nambah uang nongkrong, sekarang malah jadi bantu bayar cicilan. Ui, kebayang tuh ya. Bentar lagi paling tahun depan udah lu resign nih dari kerjaan utama lu, udah jadi full time aja ya. Karena jujur ngedit video tuh cuan banget bro. Asli ya, temen gue ada juga soalnya yang kayak gitu. Dari freelance awalnya, terus jadi kayak makin banyak pendapatannya. Lama-lama makin gak kepegang nih kerjaan utamanya, akhirnya resign dia. Terus ya, sampai sekarang edit video mantep lah pokoknya ya. Banyak duitnya sekarang. Ada juga dari Yuda, katanya, pagi Bang Penyiar. Bang Penyiar. Danar ya. Kalau gue mau cerita karena gue relate banget. Gue sekarang jadi affiliate sambil iseng bikin konten. Gak tiap bulan gede, tapi at least ada tambahan buat bensin dan ngopi. Itu aja sih. Sekalian salam-salam buat yang lagi dengerin aja, yang lagi kerja ya. Semangat kerjanya. Tapi jujur, gue ini menurut gue adalah salah satu side hustle yang paling oke banget affiliate ya. Yang lu tuh sebenarnya effortnya nggak sebesar itu dan ini peluangnya banyak banget dan yang dihasilin. Jujur gue punya temen yang merupakan affiliate itu benar-benar bikin iri bos asli ya. Jadi kayak lo taruh video itu, boleh video affiliate-nya atau dari link atau dari manapun dan kalau ada yang naik, wah pendapatannya itu gila-gilaan banget, sumpah ya. Jadi menurut gue yang belum jadi affiliate boleh sekalian coba-coba aja, nggak ada salahnya ya. Terus ada dari Felicia juga, katanya, pagi Bang Danar, sebenarnya kalau gue pengen cerita, gue pengen punya side hustle. Tapi jujur, pulang kerja tuh udah capek duluan, jadi sekarang masih bingung mulai dari mana. Ada saran gak kira-kira Bang Danar atau Rockstars? Oh, jadi bingung ya mau yang mana. Menurut gue yang tadi, affiliate, lo cobain aja. Jadi kayak barang yang lo pakai sehari-hari, lo bikin aja videonya. Abis itu bikin account affiliate aja. Di TikTok bisa, di yang lain-lain bisa. Semangat pokoknya buat kita semua. Dan buat lo Rockstars yang belum cerita, belum absen, boleh masih gue tungguin. Lo punya side hustle nggak? Kalau punya apa? Dan sebenarnya apa alasannya? Lebih buat nambah cuan? Self reward? Buat survive? Atau emang passion lo? Langsung aja ke WhatsApp di 0815 1987 6876.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: GMHR-nya barengan sama Danar masih di pagi-pagi yang super duper cerah ini ya. Di hari yang ya belum tahu bakal kayak gimana ya. Semoga aman-aman aja, lancar-lancar aja. Tidak ya chaos, sekeos pikiran lo rockstars ya. Sekeos hari lo mungkin ada yang hari ini padet ya. Gara-gara meeting, perjalanan jauh sampai lembur malam. Nah lo bisa jalanin semuanya dengan tetap semangat bersama Fisherman's Friend. Karena sensasi ekstra kuat dan ekstra segernya bantu memberikan sensasi melegakan di tenggorokan. Nafas lebih segar dan pikiran tetap fokus di setiap aktivitas. Praktis juga dibawa kemana aja dengan kemasan Ziploc. Jadi siap nemenin lo di kantor, kampus, perjalanan sampai waktu olahraga. Dengan berbagai varian rasa yang enak dan menyegarkan, Fisherman's Friend jadi teman andalan lo untuk lo yang aktif, produktif, dan selalu ingin tampil percaya diri. Karena apapun aktivitas lo, kesegaran itu penting banget. Fisherman's Friend, segar di segala aktivitas.
4: Wake up when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down, walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

This is the Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Gak kerasa nih Rockstars, GMHR gak kerasa udah jam 9. Artinya waktunya gue untuk say goodbye to you guys and also say thank you. Cause it's been a great 2 hours ya, dari jam 7 sampai jam 9 ini. Seru banget, senang banget gue ngeliat hari ini topiknya adalah side hustle. Banyak banget ternyata side hustle orang-orang ya. Semangat buat kita semua pokoknya ya. Semoga kedepannya bisa lebih sukses, lebih cuan-cuan lagi, dan lebih senang lagi buat kita semua ya. Yang tadi sibuk kerja juga, semangat ya. Mending capek, mending sibuk kerja daripada capek dan sibuk nyari kerja menurut gue. Yang lagi nyari kerja tapi juga semangat ya, pasti ada waktunya. Tetap pokoknya keep your heads up, jangan patah semangatnya. Dan pastinya supaya lebih semangat, masih ada lagu-lagu yang bisa nemenin lo 24 jam ya. Dan walaupun gue sebentar lagi pamit, masih ada lagu-lagu buat nemenin pagi-pagi di hari cuti bersama hari ini, di long weekend ini ya. Kalau gitu Danner kalinya pamit, and I'll see you guys again tomorrow. Bye-bye and have a nice day, Rockstars. Bye-bye.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
0: All day long.
2: Apakah kamu sedang ngantuk pas lagi kerja? Lagi deg-degan mau ketemu gebetan? Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman? Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas. Music Weekend.

0: Is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Beach Dua. Catch the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus sing along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and The Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Ella May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is My BCA International Java Jazz Festival 2026. Supported by My BCA, Beboto Sostro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
1: TRL. The Rockin' Life.
2: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
2: Rockin' Hype.
3: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
2: Rockin' Hype.
3: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Saramarco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Saramarco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org. The Rockin' Life.

0: ready. Culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi.

0: るい。君の名前はご飯くんだ。ご飯くん。
1: 我们连带给出口。
0: 了，多卡白他们讲第一步了。
2: 还差你阿妈啦。เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
3: ปังปังปังปังตาย
4: kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: This is TRL.

0: Rockin' Life, rockin' you.
1: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
2: Austral. Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
3: Pusel Halo, enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
4: TRL. The Rockin' Life. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
4: Rockin' Music. Rockin' Music.
5: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Podcast. Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

RL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: It's time for your weekly dose of soundtracks. This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rock Your Day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Yes, welcome to Soundtracks. Barengan sama Dewi Hanafi pastinya akan nemenin lo sampai tepat jam 1 siang, di mana kita akan ngobrolin semua hal tentang film, TV series, and everything in between. Dan disinilah tempatnya lo bisa menikmati soundtrack-soundtrack pilihan dari film favorit lo ataupun dari TV series kesukaan lo ya. Bisa lo puas-puasin dengerin selama 2 jam ke depan. Gimana kabar hari ini? Apakah masih menikmati lanjutan cuti bersama dari libur Idul Adha kemarin? Selamat Idul Adha ya buat yang merayakan. Semoga ibadah kurbannya bermanfaat, amanah, diterima. Amin. Yang namanya pengorbanan mungkin untuk lo yang merayakan Idul

kasih tahu soal kenapa sih akhirnya ada Idul Adha ini, kenapa kita harus membeli kurban gitu ya. Kalau pada saat mampu bisa berkurban, pilihannya adalah kambing atau sapi. Dari cerita-cerita Nabi zaman dulu, dimana kalau sekarang ibaratnya itu sudah lebih dipermudah karena kita tidak harus mengorbankan yang beneran namanya anggota keluarga kita, ya kan? Tapi bisa diwakilin oleh hewan-hewan kurban ini. Dimana bentuk pengorbanan ini sebenarnya karena semua hal ini ibaratnya dikembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa gitu kan. Yang harapannya emang kita juga diajarkan untuk bisa merelakan, melepaskan sesuatu yang sangat kita cintai. Makanya di soundtrack seminggu ini, gue juga pengen ngasih lihat lagi gitu ya, ada beberapa film-film yang ternyata memang mengangkat tema tentang pengorbanan. Pengorbanan macam-macam, mulai dari mengorbankan perasaan. Masih dapat nggak tuh jokes-jokes tiap Idul Adha ya, yang dikorbanin adalah perasaan. Tapi ini beneran, kalau di film adalah yang mengorbankannya tuh cinta, terus juga pengorbanan untuk tugas sebagai orang tua, pengorbanan di keluarga, sampai pengorbanan untuk diri sendiri supaya bisa memaafkan diri sendiri, ataupun untuk bisa melepaskan mimpi-mimpi yang tadinya lo punya demi bisa menemukan kembali diri lo lagi. Nah, ini ada nih film-filmnya. Mungkin gak langsung kepikiran itu film apa ya yang mengangkat tema-tema itu, karena mungkin ada yang general tapi ada juga yang cukup spesifik. Intinya sih film-film tentang pengorbanan ini menurut gue kenapa jadi memorable banget. Sering setelah abis lo nonton gitu ya, kayak tetap bikin lo kepikiran. Mungkin bukan cuma karena ceritanya relatable, bukan cuma karena membangkitkan emosi diri lo pada saat nonton, tapi juga lo bisa merasakan mungkin lo pernah ada di posisi yang sama, ya kan? Dan dari film-film inilah kita juga diingatkan kembali kalau saat kita merelakan sesuatu, itu bukan berarti kalah, tapi juga bagian dari proses bertumbuh. Sesuai kan sama filosofi Idul Adha juga sebenarnya ya. Nanti akan kita bahas semuanya di What's Hot Instagram right here only on The Rockin' Life, sambil menikmati soundtrack pertama Jimmy Eat World, The Middle. Ini theme song dari Orange County. Enjoy this one.

0: Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. And this one is the Ting Tings, That's Not My Name. Menjadi soundtrack film Lego Movie ya. Dibikin semangat hari Kamisnya. Sudah semakin dekat dengan hari gajian untuk lo yang tanggal gajiannya di akhir bulan. Enaknya sih kalau masih gajian akhir bulan, tapi lo lanjut cuti bersama hari ini ya. Jadi ibaratnya bisa santai-santai aja di rumah ya, gak perlu keluar ongkos. Tapi kalau lagi mencari hiburan-hiburan yang gratis, you're in the right place. Karena di Soundtracks kita akan berikan lo rekomendasi-rekomendasi tontonan. Dan kali ini masih dalam semangat pengorbanan ya, kita akan bahas film-film yang juga temanya adalah merelakan. Welcome to What's Hot.
1: What's Hot on Soundtracks.
0: Banyak banget ternyata sebenarnya film-film yang mengangkat tema tentang pengorbanan, sacrifices of letting go. Nah, dua film pertama yang pengen kita bahas di What's Hot ini adalah pengorbanannya tuh tentang cinta, romantic sacrifices ya, either dalam sebuah hubungan ataupun dari perasaan lo sendiri. Kita buka dengan film yang traumatik untuk banyak orang, termasuk untuk diriku sendiri, yaitu Past Lives ya, karya sutradara Celine Song yang memang juga cukup banyak mendapatkan penghargaan, dibintangi sama Greta Lee. She's incredible in this movie, brilliant. Ada Theo Yu juga, dia juga oke banget mainnya di sini, dan John Magaro. Untuk yang udah nonton pasti udah masih hafal banget sama plotline ceritanya, atau bahkan kadang-kadang lo beneran masih kepikiran apabila lo pernah mengalami hal yang sama. Apalagi kan memang katanya cerita Past Life ini diangkat dari pengalamannya Celine Song sendiri ya kan. Dia translate lah ke dalam sebuah film dimana dia katanya pernah nih mengalami hal serupa. Tentang dua sahabat masa kecil yang tinggal di Korea Selatan gitu ya. Memang mereka asal Korea, tapi seiring berjalannya waktu pas udah SD gitu ya, mereka harus terpisah karena keadaan hidup, dan akhirnya mereka tumbuh di negara yang berbeda. Nah, bertahun-tahun kemudian, yang tadinya tuh pada saat kecil tuh mereka sering main bareng, beneran childhood friend. Pada saat akhirnya pisah, di masa itu juga belum terlalu banyak gitu ya teknologi, lo belum, ibaratnya belum ada Instagram gitu. Jadi ya udah, lost contact lah. Sampai akhirnya begitu udah gede, mereka ketemu lagi nih. Mulainya diawali dari ketemu di Facebook gitu, menemukan page-nya di Facebook. Terus akhirnya get in touch lagi, dan akhirnya mulai mempertanyakan hubungan mereka, tentang waktu yang selama ini terpisah, serta berbagai kemungkinan what ifs gitu ya dalam hidup mereka berdua. Sebenarnya kayak sepanjang film, kalau lo nonton ini, menurut gue feelnya tuh lumayan kayak Before Sunset, Before Sunrise gitu ya, yang memang lebih banyak dialog-dialog reflektif gitu antara kedua karakternya. Tapi somehow sangat mengena gitu untuk kita yang nonton. Jadi gak perlu drama besar percintaan gitu yang dihadirkan dalam film ini. Vibe-nya tuh tenang gitu kan ya. Memang jadi semakin terasa realistis, dan emosionalnya tuh dapet banget gitu. Nah, makanya pengorbanan yang muncul dalam film ini adalah ya romantic sacrifices-nya, pengorbanan terhadap perasaannya gitu kan. Dimana salah satu pernyataan yang mungkin klise tapi kadang ada benernya, yaitu cinta tidak harus memiliki. Either you agree with that or not gitu ya. Tapi inilah yang digambarkan dalam film Past Life. Kadang justru yang namanya cinta itu digambarkan di film ini tentang menerima kalau waktu dan kehidupan itu bisa membawa orang ke jalan yang berbeda gitu kan. Dan itulah jadi pengorbanan emosional yang paling berat. Dan menurut gue, untuk lo yang belum nonton, kayak adegan penutupnya tuh justru di situ menjadi gong punchline yang abis itu beneran selalu nonton end credit udah rolling gitu, lo masih kayak bengong memikirkan, hah, kenapa seperti ini, kayak lo ikut memikirkan what ifs-nya mereka gitu, rockstars ya. Dan makanya film ini berhasil menjadi sebuah film romance yang mungkin bisa dibilang nggak klise, karena instead of giving a happily ever after, happy ending gitu ya, tapi justru lebih fokus pada kehilangan, kedewasaan seseorang, dan juga acceptance, penerimaan terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan. Life happens. Dan justru inilah yang real banget menurut gue, sering kali terjadi seperti ini ya. Jadi buat yang belum nonton, lo harus banget nonton Rockstars. Untuk yang udah nonton sekali, tonton lagi dua kali, walaupun mungkin agak terasa menyesakannya tuh sama ya. Kita dengerin aja dulu trailernya. Ini dia Past Lives.
2: There's a word in Korean, Inyeon. It means providence or fate.
3: Do you believe in that?
2: That's just something Koreans say to seduce someone.
4: What a good story this is. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny.
2: Shut up. He was just this kid in my head for such a long time. I think I just missed him.
4: Did he miss you?
5: Haesung! Wow, 너다.
6: Wow.
5: 와.
6: 진짜 와다. 와.
5: 와.

0: Yor.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

0: Rockin' Life where everyone can be a rock star. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. Doichi dengan Anxiety yang juga mengambil sampling dari lagu Sembati Rara Used to Know ya. Tapi kali ini lagu Anxiety juga menjadi soundtrack film Final Destination Bloodlines. Iya sih, kalau mengalami kejadian-kejadian yang ada di film Final Destination, gimana tingkat kecemasan gak naik tinggi ya. Everyday Anxiety. Tapi kita akan balik lagi di What's Hot, karena satu hal lain yang juga kadang-kadang suka bikin cemas-cemas akut gitu ya, adalah saat lo harus mengorbankan sesuatu.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Welcome back to What's Hot. We're talking about the movies that talk about the sacrifices of letting go. Pengorbanan di film pertama yang tadi kita obrol.

0: yang juga lumayan menggambarkan kalau yang namanya cinta itu gak harus selalu barengan ya. Sebuah film musikal yang juga memenangkan banyak penghargaan, karya sutradara Damien Chazelle, ini kalau gak salah keluar di tahun 2016 ya. Apalagi kalau bukan La La Land, dibintangi sama Emma Stone, Ryan Gosling, yang mereka chemistry-nya selalu luar biasa kalau beradu peran dalam film ya. Cukup banyak kolaborasi antara Emma Stone dan juga Ryan Gosling di beberapa film. Tapi saat kita ngomongin La La Land, ini yang mengangkat kisah tentang dua orang yang sama-sama punya mimpi besar di Los Angeles, yaitu Sebastian, karakternya Ryan Gosling, seorang musisi jazz yang pengen mempertahankan idealismenya dia. Sementara Emma Stone yang berperan sebagai Mia, itu adalah aktris yang ingin terus mengejar kesempatan untuk bisa sukses di dunia hiburan, dunia entertainment. Nah, dari sebuah pertemuan sederhana yang gak sengaja juga awalnya, hubungan mereka pun berkembang jadi sebuah kisah cinta yang hangat dan penuh ambisi. Either ambisi pribadi mereka masing-masing dan juga ambisi untuk bisa bikin hubungannya tuh berhasil, ya kan? Nah, romantisme yang menurut gue kuat dalam film ini bukan cuma dari chemistry antara Emma Stone dan Ryan Gosling lagi-lagi, tapi juga visualnya tuh memanjakan mata banget ya. Warna-warninya bagus banget, musik-musiknya juga oke banget, dan suasana yang jadinya dreamy untuk film ini. Semua lagu-lagu yang ada di La La Land menurut gue enak sekali. Untuk lo yang mungkin bukan terlalu penggemar film-film musikal gitu ya, tapi most people can really enjoy this movie. Nah, dengan tampilan yang udah sebegitu indahnya, yang kayaknya tuh akan lebih cocok kalau sebenarnya akhirnya juga happy ending gitu kan, this love story. Tapi justru pahit banget realita dalam hubungannya Sebastian dan Mia di dalam film ini, karena mereka juga akhirnya memilih untuk menjalankan prioritas hidup mereka masing-masing. Jadi yang harus dikorbankan adalah apa, teman-teman? Perasaan mereka. Karena Sebastian dan Mia nih sama-sama harus memilih antara kita mau mempertahankan hubungan ini atau mengejar masa depan yang sudah lama menjadi impian mereka masing-masing. Karena semakin dekat mereka dengan kesuksesan tersebut, akhirnya semakin besar juga jarak yang muncul di antara keduanya. Dan relatable banget ceritanya Mia sama Sebastian, walaupun mungkin perjalanan karir yang dipilih gak semua orang mengalaminya gitu kan ya, di dunia hiburan, di dunia musisi. Tapi bagian mereka menavigate dinamika hubungan mereka, menavigasi perasaan mereka sendiri, ini jadi sangat relatable karena kita pun juga pasti pernah berada di posisi yang harus memahami kalau namanya cinta, cinta doang itu gak cukup untuk bikin dua orang bisa stay bersama, ya gak sih? Ada kondisi dimana seseorang harus jadi rela untuk melepaskan orang yang mereka cintai dan ikut berbahagia melihat orang tersebut tumbuh dan sukses mencapai impiannya. Inilah yang membuat film La La Land menurut gue juga menjadi brilian banget gitu ya dalam hal penyampaian ceritanya. Jadi untuk lo yang udah agak-agak lupa sama kisah cinta dari film La La Land ini, yang sebenarnya again gak sempurna gitu ya, tapi justru menunjukkan kalau cinta itu bisa tetap berarti walaupun kita sudah tidak bersama lagi. Ah! It's time for you to rewatch this movie. Mari kita mulai dengan dengarkan lagi trailernya. Ini dia La La Land.
1: Two options. You either follow my rules or follow my rules. Capiche?
2: Thank you.
1: I can do it a different way.
2: No, that's fine. Thank you very much.

0: Attention.
1: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.

0: Rock and Roll with Rock and Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanovi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Amy Winehouse, Rehab, lagu yang juga menjadi original soundtrack film Confession of a Shopaholic, ya. Film-film yang mungkin rasanya relate banget untuk lo yang tiba-tiba merasa gajinya kok udah habis karena terlalu banyak belanja. Kadang-kadang harus direlakan juga ya, untuk dihemat-hemat, nabung, supaya lo akhirnya bisa mendapatkan hal yang udah lama lo idam-idamkan. Apakah kalau nabung itu juga menjadi pengorbanan buat lo, rockstars? Yang pasti kita akan balik ke What's Hot, ngomongin soal film-film yang melakukan juga pengorbanan untuk bisa merelakan sesuatu.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: We're back on What's Hot. Yes, we're talking about the movies with the art of letting go, sacrifices of letting go. Dua film pertama tadi, hal yang mereka korbankan adalah berhubungan sama percintaan ya, perasaan, hubungan romantis, yaitu film Past Lives dan juga La La Land, ya kan? Tapi untuk film berikutnya nih, film ketiga yang pengen gue bahas ini, in a way sebenarnya ternyata pengorbanan itu adalah bisa dibilang pengorbanan atas family ataupun parental duty gitu ya, tugas menjadi orang tua, tugas di keluarga. Mungkin kalau gue sebut judul filmnya, awalnya gak kebayang, emang iya ya filmnya tentang itu, karena lo udah keburu. Gue ingat waktu nonton film ini adalah gue mikir banget jadinya. Yaitu Interstellar. Yes, film karya sutradara Christopher Nolan yang memang selalu bisa bikin kita ngacak-ngacak otak gitu ya, dengan segala cerita di filmnya dia. Interstellar yang dibintangi sama Matthew McConaughey, Jessica Chastain, dan juga Anne Hathaway, ini kan keluar di tahun 2014. Sebenarnya inti ceritanya tuh adalah pengorbanan seorang ayah untuk meninggalkan anak perempuannya di bumi yang hitungannya tuh udah akan segera hilang gitu ya, a dying earth. Dan juga mengorbankan keseluruhan hidupnya dia demi bisa menyelamatkan humanity. Gitu ya, Interstellar. Dia beneran harus ninggalin anak-anaknya, ya kan, untuk bisa menjalankan misi menyelamatkan umat manusia. Di tengah dia tahu kondisi bumi tuh udah makin rusak, makin gak layak huni. Dimana Matthew McConaughey di sini berperan sebagai Cooper. Dia barengan sama timnya pergi menjelajahi luar angkasa untuk mencari planet baru yang harapannya nanti tuh bisa ditinggali oleh manusia, ya kan. Tapi dibalik ngegahnya eksplorasi antariksa ini dan juga teori-teori sains yang kompleks banget hadir di film Interstellar, inti dari film ini yang juga menjadi emosional adalah pada hubungan ayah dan anak, hubungan Cooper sama Murph ya, dimana sepanjang film rasa kehilangan, rasa penyesalan, dan juga harapan terus menjadi benang merah yang bikin ceritanya jadi sangat personal dan juga emosional. Walaupun dibungkus dengan alur waktu yang jumping, yang kayak lo beneran mesti fokus banget nonton filmnya, karena kadang-kadang lo menanyakan ini mereka ketemu di dimensi keberapa nih gitu kan. Dan elemen sci-fi di film ini memang jadi, kalau biasanya elemen sci-fi mungkin membuat sebuah film itu jadi faktual gitu ya, tapi justru untuk Interstellar elemen sci-fi-nya memperkuat nilai emosi yang ada di dalam cerita filmnya itu sendiri, ya gak sih? Konsep waktu di film ini bikin kita bertanya-tanya juga dengan konsep waktu yang sebenarnya ada di alam semesta ini yang lagi kita jalani, karena kayaknya menyakitkan banget dengan konsep waktu yang dihadirkan di film Interstellar, dimana setiap detik yang dilewati sama Cooper di luar angkasa itu membuat dia kehilangan bertahun-tahun momen bersama anaknya di bumi. Ini sebuah film yang menurut gue gak cukup ditonton sekali, karena pertama, mungkin pertama kali nonton itu banyak gak ngertinya atau banyak hal-hal yang miss gitu ya. Jadi harus lo tonton lagi. Kalau emang kemarin-kemarin baru nonton film ini sekali doang, ayo kita tonton lagi, kita dengerin lagi dulu trailernya bareng-bareng Rockstars. This is Interstellar.
2: A little late, Coop.
3: Yeah, we had a flash.
2: It's an Indian surveillance drone. Solar cells power an entire farm.
3: What'd you do, Murph?
2: She didn't do nothing.
3: Murphy's Law.
4: You're a well-educated man, Coop. And a trained pilot.
5: And an engineer.
4: The world doesn't need any more engineers. We didn't run out of planes and television sets. We ran out of food.
6: Dad, why did you name me after something that's bad?
7: Oh, we didn't.
6: Murphy's Law.
5: Murphy's Law doesn't mean that something bad will happen.
7: It means that whatever can happen will happen.
8: We must confront the reality that nothing in our solar system can help us.
5: Now you need to tell me what your plan is to save the world.
9: We're not meant to save the world. We're meant to leave it. And this is the mission we were trained for.
5: I've got kids, Professor.
8: Get out there and save them.
6: You have no idea when you're coming back.
5: I'm coming back.
8: We must reach far beyond our own lifespans. We must think not as individuals, but as a species. We must confront the reality of interstellar travel.
5: Murph, I love you forever.
10: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
11: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org. Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.

0: Rockstars, That Was Always by Daniel Caesar. One of the performances you absolutely cannot miss live at My BCA International Java Jazz Festival 2026. This year, Java Jazz Festival returns from May 29th to 31st at Nice Peak 2, bringing together unforgettable performance, soulful moments, and world-class music all in one place. Get ready for an incredible lineup featuring Malik and the Essentials, Bilal Indrajaya, The Sacred Souls, Genevieve, plus special shows from John Batiste, Ella May, Wave to Earth, and of course, Daniel Caesar. For the full lineup, show schedule, and ticket information, visit javajazzfestival.com. Don't miss it out.
1: TRL.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
2: Rockin' Music. Rockin' Music.
3: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya.

0: This is The Rugged Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Rihanna di Soundtracks. Ini dia Love With I Like Me Better, yang juga menjadi soundtrack film To All The Boys I've Loved Before, yang masih bisa lo tonton di Netflix. Bahkan sekarang udah banyak spin-off-nya. Kalau To All The Boys I've Loved Before kan tentang si, aduh siapa nama pemeran ceweknya? Lana. Gue agak lupa, tapi abis itu udah banyak spin-offnya tentang adeknya Lana di film To All The Boys I've Loved Before ya kan. Makanya udah ada XO Kitty yang jadinya adalah sebuah series ya. Anyway, let's go back to our What's Hot.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Di What's Hot minggu ini kita lagi ngobrolin soal film-film yang juga mengangkat tema tentang pengorbanan ya. Berbagai pengorbanan tadi sudah kita bahas dari berbagai film yang berbeda juga. Film Past Lives dan juga La La Land. Apakah kesamaan dari dua film tersebut? Yes, dua-duanya sama-sama mengorbankan hubungan percintaan ya. Saat dua orang yang sebenarnya saling mencintai satu sama lain tapi akhirnya memilih untuk ya udah emang gak bisa bersama, tapi gue akan tetap happy ngelihat lo sukses, ngelihat lo mencapai impian lo, dan akhirnya menerima kalau emang ya udah memang porsi kita waktu itu barengan udah selesai ya. Yang dikorbankan adalah perasaan cinta. Habis itu ada film Interstellar yang pengorbanannya adalah pengorbanan sebagai orang tua, di mana dia harus merelak

0: Sebuah film yang sebenarnya udah pernah beberapa kali juga kita bahas di Soundtracks, tapi kali ini pengen lebih di highlight dari tema pengorbanannya. Karena untuk film terakhir ini yang dikorbankan adalah mimpi dari diri sendiri gitu ya, untuk bisa mencapai atau mendapatkan sesuatu yang lebih baik gitu. Tentang moving on juga ya, dan pada akhirnya mengajarkan kita tentang memaafkan diri sendiri. I'm talking about the movie Manchester by the Sea yang juga keluar di tahun 2016, karya sutradara Kenneth Lonergan, dibintangi sama Casey Affleck, Kenneth Lonergan sendiri, dan juga Lucas Hedges. Ini bercerita tentang seseorang bernama Lee Chandler yang hidupnya tuh tertutup banget, dan dia menjadi orang yang dingin gitu sikapnya setelah dia mengalami sebuah tragedi besar dalam hidupnya. Nah, dia kehidupannya ini mulai berubah ketika dia harus kembali ke kampung halaman dan menjadi wali gitu ya, menjadi wali untuk keponakannya setelah kakaknya ini meninggal dunia. Jadi dialah yang harus membantu membesarkan keponakannya ini, ya kan? Again, ini sebuah film yang drama dalam ceritanya tuh tidak dihadirkan secara masif, meledak-ledak gitu kan. Tapi justru hal-hal inilah yang bikin ceritanya terasa realistis dan manusiawi banget. Karena kita diajak melihat bagaimana seseorang bisa tetap berjalan hidup walaupun luka dan juga rasa bersalah dalam dirinya tuh belum benar-benar sembuh. Ibaratnya proses self-healingnya belum selesai, atau bahkan belum dimulai, ya gak sih? Nah, tema moving on dan juga self-forgiveness dalam film ini tuh terasa sedikit berbeda, karena kita ibaratnya dalam film ini tuh karakter utamanya gak dipaksa untuk jadi baik-baik aja gitu ya, di ceritanya. Tapi jadinya ini powerful banget untuk storyline film Manchester by the Sea. Karena yang namanya moving on kadang memang bukan tentang melupakan, tapi justru belajar hidup berdampingan dengan rasa sakit yang masih ada. If we're talking about grief, kalau lo juga pernah tahu gitu ya, sebenarnya seiring berjalannya waktu, yang namanya grief itu gak jadi mengecil, tapi justru kitalah yang tumbuh besar, berkembang bersama grief tersebut gitu. Jadi kita ibaratnya berkembang lebih besar around the grief. Jadi not necessarily griefnya yang mengecil dan lama-lama menghilang, tapi kitanya lah yang berkembang gitu ya. Ini yang juga dialami sama karakternya si Casey Affleck dalam film Manchester by the Sea. Self-forgiveness juga jadi tema yang paling penting dalam film ini, di mana si Lee Chandler ini sebenarnya digambarkan sebagai sosok yang sangat sulit untuk bisa memaafkan dirinya sendiri. Aren't we all, ya kan? Trauma dan penyesalan nih terus menghantui hidupnya, bahkan ketika orang-orang di sekitarnya tuh sudah berusaha mencoba untuk memahami dan menerima diri dia apa adanya. Tapi justru dialah yang paling susah untuk bisa menerima dan memaafkan dirinya sendiri. It's a very beautiful movie, a heartwarming, really tugs on your heartstring gitu ya. Jadi film ini juga kalau lo belum nonton, sangat aku sarankan untuk coba ditonton. Kita dengerin dulu aja trailernya. Ini dia Manchester by the Sea.
1: If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was going to keep you happy, if it was between me and your father, who would you take?
2: My daddy.
1: I don't think you're wrong about that. Hello, this is Lee.
3: What happened to my brother?
4: So that's Lee Chandler.
3: I don't understand.
5: Which part are you having trouble with?
3: Well, I can't be his guardian.
5: Well, your brother provided for your nephew's upkeep. I think the idea was that you would relocate.
3: Relocate to where?
5: Well, if you look, it was my impression that you'd spent a lot of time here.
3: I swear. I'm just a backup.
5: Lee, nobody can appreciate what you've been through. And if you really feel you can't take this on, you know, that's your right.
6: Where are we going, to the orphanage?
3: Shut up. Get in the car.
6: Can't obey your orders until you unlock the door.
7: Whatever you decide, he can always stay with us if he wants to come up weekends.
3: Do you want to be his guardian?
2: Well,
7: he doesn't want to be my guardian. For Christ's sake,
2: we've got a house. We're trying to lose some kids at this point.
8: Hello.
9: Hello, Lee. I just went to call and say I'm sorry. How's Patrick doing?
8: Well, he doesn't really open up with me. Do you actually have sex with these girls?
10: Strictly basement business.
8: What does that mean?
10: It means I'm working on it.
7: You don't want to be my guardian? That's fine with me.
8: Not that. It's just the logistics.
7: All my friends are here. I got two girlfriends, and I'm in a band. You're a janitor in Quincy. What the hell do you care where you live?
11: I said a lot of terrible things to you.
12: My heart was broken, and I know yours is broken, too.
8: No, you don't understand. There's nothing there.
12: It's not true.
7: Something wrong with me.
8: Do you want me to call your friends?
7: I don't know.
8: What do you want me to do? I'm not gonna bother you. I'm gonna just sit here until you calm down.
7: All right, I'm calming now. Would you please just go away?
8: No.
7: Great wife. You gotta be
13: a man. It's not a shock.
7: Come on, pull it up.
13: It's not a shock.

The Rockin' Life. You're exactly where you need to be.

0: Rockin' Life where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Kita memasuki sejam terakhir di soundtrack ya. Sekaligus untuk nemenin lo makan siang juga untuk yang sudah mulai kembali bekerja siang hari ini. Selamat siang untuk Good yang juga sudah hadir di live TikTok kita. Hai. Masih ada Maca, masih ada Sayur, masih ada Novita. Boleh banget yang lain kalau mau Jovin ya, mau request-request boleh. Gue masih punya banyak rekomendasi tontonan tentunya nanti di Classical dan juga di Stream and Chill untuk tontonan-tontonan yang baru. Ya kan? Tapi sebelum itu semua, seperti biasa kita akan cari tahu dulu ada berita terbaru apa di industri perfilman cuma di Movie Buzz.
1: This is your latest movie updates on Soundtracks. Movie Buzz.
0: Satu berita pertama yang juga memang masih ramai diperbincangkan ya soal film film dokumenter Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Ini jadi semakin ramai diobrolin setelah sejumlah agenda nobar alias nonton bareng dan juga diskusinya itu sempat dibubarkan di beberapa daerah. Padahal film ini tuh mengangkat isu masyarakat adat Papua Selatan ya, yang kehilangan tanah akibat ekspansi proyek perkebunan dan juga food estate, yang sebenarnya justru jadi satu film yang menurut gue penting banget untuk ditonton. Film garapan Dani Laksono dan juga Sipri Pajudil yang menyoroti dugaan eksploitasi sumber daya alam di Papua, sekaligus memperlihatkan dampak pembangunan industri terhadap kehidupan masyarakat adat seperti suku Marin, Awiu, Yei, dan juga Muyu, ya kan? Nah, kontroversi ini jadi semakin mencuat setelah sejumlah pemutaran film itu dibubarkan aparat dan juga pihak-pihak kampus. Kenapa tidak boleh ditonton? Kan jadi itu pertanyaannya, ya kan? Di mana beberapa pihak menilai tindakan ini sebagai bentuk pembatasan ruang diskusi serta kebebasan berekspresi di ruang publik. Di mana sebenarnya hal ini sudah cukup sering terjadi, tapi di masa zaman dulu. Iya nggak? Ingat nggak sih? Pembatasan karya seni, budaya, yang ada sedikit kritik gitu ya, terhadap keadaan negara ini. Not necessarily the political things, tapi in general tentang keadaan negara nggak boleh ditayangin. Padahal film ini juga sebenarnya memberikan sedikit sentilan kritik terhadap minimnya perhatian media sebagai arus utama, media arus utama terhadap isu-isu yang ada di Papua gitu ya, karena mencoba menghadirkan realitas sosial dan juga konflik agraria yang sebenarnya memang selama ini jarang sekali mendapat sorotan luas di media massa nasional. Jadi sebenarnya kita yang bekerja di media justru harusnya merasa tersentil gitu dengan munculnya pembatasan film ini dan tidak diberitakan, ya enggak? Anyway, kalau lo sudah lewat di lini masa lo gitu ya, coba tonton film Pesta Babi, oke? Berita kedua di Movie Buzz minggu ini datang dari The Mandalorian and Grogu yang ternyata berhasil memecahkan tradisi Star Wars yang selama ini sudah bertahan hampir 50 tahun. Yaitu menjadi proyek layar lebar pertama Star Wars ya, setelah cukup lama mereka fokusnya pada serial streaming dan spin-off TV series-nya. Kehadiran karakter Grogu bersama Din Djarin ini disebut membawa pendekatan baru dalam dunia Star Wars, karena hubungan keduanya dinilai lebih emosional dan juga dekat dengan generasi penonton modern dibandingkan formula-formula Star Wars klasik sebelumnya. Dan film ini juga menjadi langkah besar dari Lucasfilm untuk bisa menyatukan cerita serial Disney Plus ke layar bioskop, sekaligus membuka era baru yang juga menghubungkan karakter televisi dengan film utama Star Wars secara langsung. Nah, antusiasme penggemar terhadap proyek ini tentunya cukup tinggi, apalagi setelah popularitas Grogu ini juga sukses menjadikan The Mandalorian sebagai salah satu serial Star Wars paling fenomenal dalam beberapa tahun terakhir. Kalau udah beneran tayang ya, semoga bisa segera ditonton berbondong-bondong ke bioskop, oke? Okay? Berita terakhir di Movie Buzz minggu ini datang dari Jennifer Lopez dan juga Brad Goldstein yang kabarnya akan membintangi romcom terbaru Netflix berjudul Office Romance. Wah, ini sebuah cerita yang kayaknya banyak dialami sama orang-orang di kota-kota besar seperti Jakarta ya, office romance. Nah, Jennifer Lopez dan Brad Wilson memang sudah dipastikan akan membintangi film romcom tersebut yang disutradarai oleh Ol Parker dan akan segera tayang di Netflix secara global pada tanggal 5 Juni mendatang. Jadi sebentar lagi ya, minggu depan. Dimana ceritanya sendiri, Office Romance ini mengangkat kisah hubungan rahasia di lingkungan kerja antara CEO perfectionist bernama Jackie Cruz yang diperankan sama Jennifer Lopez dan juga pengacara baru perusahaan tersebut yang dimainkan oleh Brad Goldstein. Nah, hubungan mereka ini menjadi complicated karena harus menjaga profesionalitas di tengah chemistry antara mereka berdua yang semakin kuat. I think it's gonna be spicy. Tapi selain menjadi pemeran utama, Brad Goldstein juga katanya nih ikut menulis naskah bersama Joe Kelly. Dan trailer perdananya Office Romance ini langsung menarik perhatian publik karena beneran menampilkan nuansa romcom yang kali ini lebih dewasa dan juga lebih berani. See, I told you it's gonna be spicy. Jadi kalau lo penasaran, tungguin ya, akan segera hadir minggu depan tanggal 5 Juni 2026 di Netflix. Alright, abis ini jangan kemana-mana. Kita lanjut dulu mendengarkan beberapa soundtrack berikut ini. Coming up next, I've got 311 with Love Song yang menjadi soundtrack salah satu film favoritku dari Drew Barrymore, yaitu 50 First Date. Enjoy this one.

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.

0: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Billie Eilish with Bad Guy. Ingat gak sih lagu ini tuh soundtrack film apa? Kayaknya kalau dengerin lagu ini tuh sebenarnya gak kepikiran film apa-apa ya. Karena saking pecahnya lagu ini, hits banget ya kan. Tapi ini sebenarnya adalah juga masuk ke dalam soundtrack film Bombshell. And it's a really, really good movie. We're still on Soundtracks.
1: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
0: Ya, sudah waktunya kita masuk ke classic cult, di mana kita akan membuka kembali archive-archive film lama gitu ya, yang bisa kita obrolin di classic cult minggu ini. Kalau film yang satu ini tadi untuk Rockstars yang juga sudah join di live TikTok kita, mungkin tadi gue udah sempat mention ya kalau sebenarnya film ini menjadi salah satu film yang kita udah sempat bahas beberapa kali lah di Soundtracks. Kayaknya juga pernah dihadirkan. Tapi karena tadi di WhatsApp kita juga lagi ngebahas tentang film-film yang mengangkat tema tentang pengorbanan, tentang sacrifices of letting go, film ini gak boleh kelewatan untuk ditonton. I really, really, really, really love this movie. Menurut gue brilian banget film ini, karena plotline-nya juga tidak biasa. Dan somehow bisa sangat relatable, walaupun kita tahu pada kenyataannya ini gak mungkin terjadi di dunia nyata. Tapi banyak orang yang mungkin menginginkan hal ini. I'm talking about the movie Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Yes! Film yang kadang bikin pedih kita nontonnya ya, karya sutradara Michael Gondry, dibintangi sama Jim Carrey, Kate Winslet, dan juga Kirsten Dunst. Luar biasa deretan cast-nya menurut gue, dan semuanya has a very powerful performance in this movie. Acting-nya udah gak usah diragukan lagi ya dari tiga orang ini. Dimana ceritanya tentang Joel dan juga Clementine. Ini menjadi nama yang juga sangat ikonik sekali ya. Clementine dibintangin sama Kate Winslet dengan rambut birunya dia. Dua orang yang hubungannya ini penuh cinta, tapi juga masing-masing masih punya kekacauan emosional yang kayaknya belum beres gitu kan. Nah, setelah putus, Clementine ini pengen bisa menghapus semua kenangan tentang Joel lewat sebuah prosedur medis khusus. Dan Joel yang patah hati akhirnya pun memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Tapi saat proses penghapusan memori dan juga kenangan itu lagi berjalan, si Joel justru sadar kalau kenangannya dia bersama Clementine itu terlalu berharga untuk dihilangkan begitu saja. Di dalam pikirannya sendiri, dia berusaha mempertahankan momen-momen kecil yang dulu terasa biasa. Dan dari situlah film ini tuh bisa menunjukkan gimana manusia sering baru menghargai sesuatu ketika hampir kehilangan. You never know what you've got until it's gone, gitu ya. Jadi don't take things for granted, karena memang sering banget kejadian kita take things for granted dan akhirnya baru sadar kalau itu berharga saat kita udah kehilangan hal tersebut, gitu. Dan menurut gue kenapa cerita dalam film ini tuh jadi sangat relatable banget buat banyak orang, karena pasti mungkin hampir semua orang pernah ngalamin yang namanya hubungan yang gagal gitu ya. Yang mungkin pada saat itu lo ngerasa, pada saat lo lagi patah hati, lo baru putus sama seseorang, lo baru pisah sama pasangan lo, memori-memori yang selama ini lo punya sama dia yang sebenarnya adalah kenangan yang indah gitu, tapi karena lo udah gak jalan bareng lagi, lo udah gak bersama lagi, kalau lo inget-inget itu tuh jadi kayaknya cuman yang ada tuh cuman bikin sakit hati, cuman bikin sedih, ya gak sih? That's why sangat manusiawi banget ketika kita jadinya pengen, ah kalau bisa gue hapusin semua memori bersama mantan-mantan ini gitu ibaratnya ya. Yang dialami sama Joel dan Clementine. Dan kebetulan dari di film ini ceritanya ada prosedurnya nih untuk bisa menghapus semua kenangan-kenangan yang lo gak pengen punya lagi, yang lo gak pengen simpen dari di otak lo gitu kan. Walaupun pada akhirnya itulah lo menyadari pada saat udah mau dihapus kayak, eh tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, kayaknya sayang deh kalau dihapus. Nah, dari sisi acting, kalau kita selama ini mengenal Jim Carrey itu tampil di film yang kocak gitu ya, karena dia komedinya kan kuat banget ya kan, dengan berbagai seribu macam ekspresinya dia. Tapi di film ini, wah, dia berhasil membawakan karakter yang pendiam dan juga rapuh, very vulnerable, dan somehow natural banget gitu. Benar-benar beda dari Jim Carrey yang selama ini kita lihat di film-film komedi. Sementara Kate Winslet, yang kita tahu aktingnya juga brilian banget ya, untuk film ini. Kalau di film Titanic lo inget Kate Winslet tuh elegan, demure gitu kan. Nah untuk film ini justru sebagai Clementine, dia chaotic banget orangnya, spontan, tapi juga bisa menampilkan sisi emosional seorang perempuan yang juga kadang-kadang rapuh gitu ya. Makanya chemistry antara Jim Carrey sama Kate Winslet bisa dibilang menjadi kekuatan terbesar untuk film ini. Dan memang ceritanya bukan tentang putus cinta gitu ya, tapi juga tentang memori, rasa sakit, dan alasan kenapa manusia tetap memilih untuk mencintai seseorang walaupun tahu itu hanya menyakiti dia, atau meskipun tahu itu dia sudah terluka akibat hal tersebut. Ah. Menjadi salah satu film romance yang paling unik sepanjang masa kalau menurut gue. And that is why this is our classic cult for this week from the year 2004. This is Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
2: Hello, I'm Howard Mirziak, founder and president of Lacuna Incorporated. Why remember a destructive love affair? Here at Lacuna, we have perfected a safe, effective technique for the focused erasure of troubling memories. In a matter of hours, our patented non-surgical procedure will rid you of painful memories and allow you a new and lasting peace of mind you'd never imagined possible.
3: This is a hoax, right?
4: I assure you, no.
5: Is there any risk of brain damage?
6: It's on a par with a night of heavy drinking. Nothing you'll miss.

0: self-care, personal style, dan...
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up comedy di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show. Dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Di Jakarta
3: ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
4: National Convention Center, Hall B. Beli tiketnya sekarang di thebfffestival.com dan follow Instagram at thebfffestival untuk update terbaru. The BFF Festival 2026, where beauty meets fashion and inspiration comes alive.

0: Podcast The Broken Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks sampai tepat jam 1 siang. Halo Fatmawati dan juga Hana yang sudah join di live TikTok kita. Selamat istirahat makan siang. Kalau lagi mencari tontonan untuk nemenin lo makan siang, lo datang di saat yang tepat karena kita akan segera masuk ke Stream and Chill sambil kita abis mendengarkan lagu dari John Mayer, This One Is Say, yang menjadi soundtrack film The Bucket List. Kalau kita sekarang punyanya The Watch List, yang makin lama makin panjang daftarnya, saking setiap minggu tuh selalu ada rilisan-rilisan baru yang muncul di platform streaming services, right? That's why let's go through it one by one. Welcome to our Stream and Chill.
1: Find your next streams only on Stream and Chill.
0: Langsung kita sikat abis dari Netflix ya. Banyak banget tontonan barunya. Yang pertama ada sebuah series berjudul The Boroughs, karya sutradara Agustin Frizzell, Ben Taylor, dan juga Kyle Patrick Alvarez, di mana The Borough ini menghadirkan premis yang cukup unik dan beda dari serial sci-fi kebanyakan. Untuk lo yang suka mencari-cari tontonan science fiction, I think this one you could add to your watchlist ya, karena kali ini ceritanya berpusat di sebuah komunitas pensiunan yang kelihatannya tuh tenang-tenang aja di New Mexico. Tapi ternyata menyimpan ancaman supernatural misterius yang mulai mengincar para penghuninya. Okay? Nah, dari situlah sekelompok lansia ini dengan latar belakang yang berbeda-beda harus bekerja sama untuk bisa mengungkap rahasia besar yang tersembunyi di balik tempat tersebut. Jadi plotline yang menarik, apalagi umur karakter yang kalau selama ini kita ngomongin soal superhero udah pasti on their prime age, tapi ini justru para lansia ya kan, para pensiunan. Jadi vibe-nya seru banget dan lumayan mengingatkan kita antara perpaduan Stranger Things dan juga drama misteri klasik ya. The Borough sudah bisa lo tambahin ke dalam watchlist lo, udah ada di Netflix, alright? Berikutnya, ada satu film yang akhirnya bisa lo tonton di Netflix, apalagi kalau lo adalah abas alias anak basket banget. Film berjudul GOAT, ya, disutradarai sama Tyree Dilley Hay dan juga Adam Rozet. Ini ada yang mengisi suara juga ada Stephen Curry, ya, the legendary Stephen Curry, ada Caleb McLaughlin, ada Aaron Pierre juga. Ini sebuah animasi sports comedy yang mengambil latar di dunia hewan antropomorfik. Ibaratnya hewan tapi yang kayak pergerakannya udah seperti manusia gitu ya. Goat. Nah, cerita utamanya ini tentang karakter bernama Will Harris, seekor kambing kecil yang punya mimpi besar untuk jadi pemain profesional di olahraga bernama Roar Ball. Sebuah olahraga penuh aksi yang didominasi hewan-hewan besar dan juga kuat. Nah, ceritanya ini membawa tema underdog yang sederhana tapi tetap seru untuk diikutin. Jadi, kalau lo dulu juga suka banget sama Space Jam, ya kan? Sebenarnya kan kelompoknya si Bugs Bunny dan Looney Tunes ini di Space Jam tuh underdog ya kan, ngelawan si monster-monster yang gila basket ini. Nah, untuk film GOAT juga kurang lebih seperti itu, yang diunggulkan adalah si underdog ini. Nah, dari sisi review, film ini pun banyak dipuji karena memang visual animasinya stylish banget dan juga energik gitu ya. Bahkan katanya sih memang punya pendekatan visual yang terinspirasi dari gaya animasi Spider-Man Across the Spider-Verse gitu ya. Jadi film ini menurut gue seru banget buat ditonton, ringan, menarik, tapi juga animasinya bagus sekali. Jadi langsung lo tambahin ke dalam watchlist lo. GOAT juga sudah ada di Netflix, oke? Itu dia dua rekomendasi kita yang pertama. Abis ini masih ada rekomendasi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, sit tight and stay right here.
2: TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
3: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Hahaha, enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store, dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
4: Nah, yang ser...
5: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
6: Iya, ini tuh bukan sekedar event buat belanja skincare doang. Karena di sini bakal ada banyak banget brand beauty, wellness, lifestyle, mulai dari makeup, skincare, sampai experimental booth yang bisa lo datengin langsung. Belum lagi, ada talk show seru bareng sama beauty creators, experts, public figures, workshop kreatif kayak journaling, sampai workshop perfume yang katanya sih bisa nyocokin scent sama personality MBTI lo. Dan buat yang pengennya, vibe seru-seruan ya, tenang aja, masih ada tarot reading, temporary tattoo, quick manicure, photo booth, sampai entertainment performance dari Wijaya 80 sampai Papillon. Pokoknya, kalau lo lagi cari weekend plan yang gak cuman rebahan, tapi tetap fun dan banyak yang bisa lo cobain, ini bisa banget masuk ke list. Siapa tahu, ulang malah nemu skincare baru, inspirasi baru, atau jodoh baru.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
7: Bring down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Tier.
8: I'm Monica Karina.
9: And I'm Shotgun Dre.
8: And tonight's the first.
7: Casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday from 9 to midnight.
9: Swing Theory.
7: Swing Theory connecting jazz, hip-hop, soul, house, and everything that swings in between.
8: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Overnight or a version of yourself.
10: Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
7: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9.

guys, you can find your next streams right here on Stream and Chill. Kita masuk ke Netflix. Tadi sudah ada dua tontonan yang kita berikan untuk lo. Satu adalah series The Borrow. Habis itu film animasi sports komedi Goat yang juga diisi suaranya sama Stephen Curry, itu juga sudah ada di Netflix. Nah, berikutnya we have another movie yang ini juga gue penasaran banget, apalagi yang main ada Sacha Baron Cohen. Ya, kalau lo inget dia main di Borat. Nah, udah lama banget gak ngeliat Sacha Baron Cohen, jadi gue penasaran, gila nih dia akan seperti apa, apalagi mainnya sama Rosamund Pike yang kalau acting atau main film karakternya tuh selalu intense seperti Gone Girl, ya kan. Bayangin Sacha Baron Cohen di tandemin sama Rosamund Pike. Terus ada Fiona Shaw juga. Sebuah film karya sutradara Tia Sherrock berjudul Ladies First. Ini film baru yang juga rilis di tahun 2026. Sebuah komedi satir yang mengambil konsep dunia paralel, di mana posisi sosial antara laki-laki dan perempuan itu dibalik sepenuhnya. Wah, wow, menarik kan? Ini menurut gue plotline-nya sih menarik banget ya. Jadi ceritanya tuh mengikuti Damien, seorang pria arogan yang punya privilege banyak banget, yang tiba-tiba harus hidup di dunia yang didominasi oleh perempuan. Dan dia jadi mulai merasakan langsung ketidakadilan yang sebelumnya dia anggap biasa aja. Jadi dia menjadi minoritas kali ini ya. Kaum pria menjadi minoritas. Nah, ini nuansa komedinya tentunya again dengan adanya Sacha Baron Cohen, ini komedi-komedi absurd ya, tapi tetap bisa memberikan kritik sosial tentang relasi gender dan kekuasaan. Again, it's a very interesting movie to watch with a very important message. Jadi kalau lo juga penasaran, film Ladies First sudah ada di Netflix. Oke, menurut gue sih langsung masukin ke watchlist lo. Atau kalau lagi santai hari ini, masih libur cuti bersama Idul Adha, lanjut langsung ditonton sekarang juga Ladies First, oke? Yang terakhir ada sebuah series yang punya season baru, yaitu The Chestnut Man. Ini kembali lewat season baru yang berjudul Hide and Seek. Nuansa thriller Nordic Noir-nya masih kental banget ya. Menurut gue ini seru banget. Gue bahkan tuh udah lupa sebenarnya kalau ternyata gue udah nonton season pertamanya. Makanya pas kemarin gue lihat kayak, ini gue udah nonton. Oh, ini yang thrillernya lumayan seru, tapi kayak abis itu mungkin gue lupakan. Nah, ternyata ada kelanjutannya nih, makanya gue penasaran. Jadi udah gue masukin juga ke dalam watchlist gue untuk season terbarunya berjudul Hide and Seek. Masih very dark gitu ya, masih dingin banget vibe serial ini, dan memang intens, penuh ketegangan. Karakter Hess dan juga Tulin kembali dipertemukan dalam kasus pembunuhan brutal yang terhubung dengan permainan anak-anak yang menyeramkan. Itu dia benang merahnya ya. Dulu permainan anaknya namanya The Chestnut Man. Oke, sekarang Hide and Seek, petak umpet kalau di kita. Jadi atmosfer misterinya masih kenceng banget dari serial ini yang bikin kita nggak tenang dari episode pertama. Jadi sekali nonton menurut gue langsung lanjut kalau bisa lo selesaikan, oke? Jadi mungkin bisa disimpan untuk tontonan weekend nanti, alright? Itu dia sudah komplit rekomendasi kita di Stream and Chill minggu ini. Sudah ada 4, 2 series dan juga 2 film. Mudah-mudahan ada yang sesuai sama selera lo ya, Rockstar. Sebelum kita nanti berpisah di soundtrack, kita dengerin dulu soundtrack berikut ini dari Bruno Mars, It Will Rain, yang menjadi soundtrack film apa? Ayo. Yes, betul. Twilight, Breaking Down.

Rock Your Day with The Rock in Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks, Bruno Mars, It Will Rain, soundtrack film Twilight Breaking Dawn, ya. Harus menjadi salah satu lagu penutup di soundtrack minggu ini karena sudah jam 1 siang. Tandanya Dewi Hanafi harus segera pamit. Terima kasih banget Rockstars yang sudah join dari jam 11 tadi, yang juga sudah gabung di live TikTok kita dari jam 12 di The Rockin' Live. Thank you yang sudah nge-like, sudah komen, udah ngobrol-ngobrol, udah ngasih gift. Thank you so much buat yang hari ini bekerja. Abis ini udah selesai makan siang, jangan lupa ngopi dulu aja deh. Kalau misalnya memang moodnya masih bawaannya pengen lanjut libur gitu kan ya. Apalagi hari Senin juga ternyata tanggal merah. Jadi sikat kopi biar semangat lagi, oke? Okay? Untuk yang masih lanjut libur, selamat menikmati liburannya, Rockstar. Kita ketemu lagi hari Senin. Gue akan menemani lo di GMHR dari jam 7 sampai jam 9. Terima kasih Yoga, anak magang produserku, yang akhirnya gue ketemu sama dia bertatap muka hari ini. Karena selama ini sebelumnya beneran cuman tektokan online atau via WhatsApp aja. Akhirnya baru bisa ketemu hari ini. So thank you so much. Mas Indra, operator yang bertugas, juga terima kasih banyak. Kita ketemu lagi hari Senin ya. Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' day. Lagu terakhir akan gue putarkan untuk lo dari Nadif Basalamah, Bergema Sampai

0: This is All Day Long.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
2: Hello.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Jakarta and wonderful Indonesia.
0: TRL. The Rockin' Life.
3: Itu adalah Love Language. This one is for you. The BFF Festival is back. Sebuah festival yang mempertemukan dunia beauty, fashion, fragrance, dan lifestyle dalam satu experience yang stylish. Nikmati pengalaman seru mulai dari curated shopping experience, prank show, inspiring workshop, panel discussion, sampai entertainment performance dari Hi-Fi, Sifia Aziza, dan Rapport. Explore juga ratusan brand beauty, fashion, dan fragrance pilihan yang siap bikin self-care routine, personal style, sampai signature scent lo naik level. 28-31 Mei 2026 di Jakarta International Convention Center, Hall B. Beli tiketnya sekarang di thebfffestival.com dan follow Instagram at thebfffestival untuk update terbaru. The BFF Festival 2026, where beauty meets fashion and inspiration comes.
4: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget, tapi...
4: Rockin' Hype.
5: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya, dan...

0: harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
0: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobi koka. Kampai.
3: Woi, bagaimana ini?
2: Song Jin Jin kotor nak. Si kong si kau. Bung kau leh. Kimino nama ewa. Gohan kun dah. Gohan kun. Bung lendai ke cok kau. Dio, dong kapai kami ganti jipu leh.
4: Hai sani amalah. 我当在呀，在连麦黑的。棒棒棒棒，拜。
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
1: Telkomsel. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
3: TRL. The Rockin' Life.
4: Rockstar.

0: Bayangin deh, satu weekend di tengah...
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
0: Follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
2: Time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
2: Rockin' Music. Rockin' Music.
3: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org. Can be a rock star.

0: pop culture trend and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: This is All Day Long.
1: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus iya. Apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SaraMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: Aktivitas The Rockin' Life.

0: Get ready. Culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Ayo langsung kalau mau kalian di balik lagi nemenin lu di hari Kamis ini.
2: Let's go.
1: Yes, semuanya masih semangat kan? Abis liburan masa gak semangat sih?
2: Ini kan tapi Harpitnas, tuh jangan gitu dong.
1: Harpitnas 2 hari.
2: Iya, justru
1: Kamis, Jumat. Harpitnas tuh 1 hari biasanya.
2: Ya, jujur ya, sebenarnya hari ini tuh kan masih ada yang cuti bersama.
1: Iya.
2: Kan?
1: Kok kita enggak? Tapi gak apa-apa, kita bakal nemenin lu semua yang kerja juga, yang lagi aktivitas juga. Buat lu yang mau absen atau request lagu atau kasih tahu keluh kesah, boleh langsung WhatsApp di
2: 0815 1987 6876.
1: Atau boleh juga lu langsung DM ke Instagram kita

0: join, ini ada fun fact menarik.
1: Ih keren. Iya kan? Kalau ada Marco tuh selalu ada informasi-informasi
0: keren,
1: yang
0: pinter banget.
1: Iya kan?
0: Betul ya guys, nilai A itu di kampus katanya dikabarkan meningkat sejak era chat GPT dan AI generatif. Nyontek semua ya?
1: Hei gak boleh gitu, itu gak boleh suuzon, gak boleh berasumsi guys. Sorry. Tapi ini menurut sebuah studi ya, dari University of California, Berkeley. Bilang katanya peningkatan nilai A di mata kuliah sejak penggunaan AI kayak chat GPT dan sebagainya. Okay. Itu tuh jadi naik gitu loh. Bahkan sampai dengan 30%, terutama di tugas berbasis basis tulisan dan juga coding.
0: Difiksi.
1: Curang.
0: Nah, iya.
1: Kok lu yang ngejudge jadinya?
0: Sabar.
1: Emosi.
0: Katanya ya, banyak manusia sekarang itu manfaatin AI untuk bantu brainstorming ternyata. Oh. Bukan nyontek plek-ketiplek, tapi brainstorming.
1: Masa sih?
0: Merapikan tulisan, sampai menyelesaikan struktur tugas lebih cepat. Kayaknya semuanya deh itu ya.
1: Ini sorry banget nih.
0: Iya.
1: Gimana sih konsepnya?
0: Soalnya dia gue zuzon. Tapi hal ini tuh bikin proses pengerjaan tugas jadi jauh lebih efisien dibanding beberapa tahun lalu. Biasanya kan kalau beberapa tahun lalu kan kita kerja kelompok.
1: Iya benar benar.
0: Nah ini kerja kelompoknya sama chat GPT.
1: Bukan cuma ngobrol, dapet ide-ide doang. Tapi katanya dibalik nilai akademik yang meningkat ini tuh muncul juga kekhawatiran soal kualitas pemahaman.
0: Setuju.
1: Dan kemampuan asli dari para mahasiswanya.
0: Setuju.
1: Banyak dosen mulai mempertanyakan apakah nilai tinggi sekarang benar-benar mencerminkan proses belajar yang sesungguhnya. Karena mungkin kebanyakan orang tuh jadi memper... apa ya, kayak ngentengin gitu loh, ngegampangin kayak iya. Dikit-dikit ya udah tinggal tanya chat GPT
0: nggak gitu. Tahu tanya, nggak tahu tanya, lama-lama kalian ngerti nggak sih fondasinya ya.

0: are ultimate.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
0: And one.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
0: All Indonesia.
2: TRL.

0: Roksa,
1: balik lagi. Welcome boat apa gimana nih? Lo pakai kapal.
0: Balik lagi Ali Wasungkol Makalani nemenin lo. Tapi tahu gak sih, hari ini lagi padat apa enggak? Meeting misalnya terus menerus, perjalanannya jauh sampai lembur malam.
1: Iya lagi.
0: Iya kan?
1: Oh, giliran gue ya?
2: Iya betul. Kan gini-gini.
0: Iya benar.
1: Yaudah, tetap jadian semuanya pakai semangat barengan sama Fisherman's Friend dong pastinya. Dengan sensasi ekstra kuat dan ekstra segarnya, ngebantu buat ngasih sensasi melegakan di tenggorokan.
0: Setuju.
1: Nafas juga lebih segar.
0: Setuju.
1: Pikirannya tetap fokus di setiap aktivitas. Gue butuh nih Fisherman's Friend.
0: Itu dia. Dan juga ya, yuk, praktis dibawa kemana aja dengan kemasan Ziploc.
1: Cakep.
0: Jadi siap nemenin lu di kantor, di kampus, perjalanan, sampai waktu olahraga pun bisa dilakukan.
1: Dan pilihannya juga banyak, karena ada varian rasa yang enak dan menyegarkan.
0: Oh yeah.
1: Fisherman's Friend jadi teman andalan untuk kamu yang aktif, produktif, dan selalu pengen tampil percaya diri.
0: Karena apapun aktivitasmu, kesegaran itu penting. Fisherman's Friend, segar di segala aktivitas.
3: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.
4: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: back buat semua yang mau join. Hah? Buat semua yang mau join. Maksudnya buat semua, thank you banget udah join. Dan sekarang ada info lagi nih. Tahu Uno kan?
1: Tahu dong. Game.
0: Pitbull kan?
1: Bukan Uno Dos.
0: Uno Dos Tres Cuarto.
1: Bukan.
0: I know you want
1: bukan,
0: me.
1: Bukan udah diem dulu.
0: Uno tuh kartu yang kayak Ask Queen King Jack.
1: Beda kartu dong. Oh, beda. Remy itu Remy.
0: Enggak. Uno tuh yang ada angka, ada gambarnya, ada plus 2, ada plus 4.
1: Oh, gue tahu ya, ada reverse juga kan?
0: Nah, ada reverse juga dan ada kayak di blok gitu, di blok.
1: Iya, gitu. Lu enggak boleh
0: kayak
1: jalan.
0: Kayak bumble gue lah. Hah? Oh. Nah tapi ternyata Uno tuh resmi menegaskan kalau kartu plus 2 dan plus 4 itu gak boleh ditumpuk.
1: Oh gue paling benci banget. Soalnya kan kita ngasih plus 2. Nah orang di sebelahnya kalau misalnya dia gak mau ngambil 2, dia langsung numpukin pakai plus 2 lagi. Abis itu sampai terus bisa sampai plus 4. Pokoknya ujung-ujungnya orang yang paling akhir yang gak bisa ngasih beginian, ujung-ujungnya malah mereka yang harus ngambil paling banyak.
0: Bukan gitu konsepnya, jelek. Plus 2 boleh sama plus 2 sama plus 2 itu boleh. Kalau plus 2 sama plus 4 itu gak boleh.
1: Oh tuh, beda-beda peraturannya.
0: Iya,
1: house rulesnya tuh beda-beda.
0: Tapi gue biasanya apapun yang plus itu boleh.
1: Misalnya, coba misalnya dulu, cepat sebelum gue bahas nih.
0: Gua
1: contohnya, nggak apa-apa. Coba biar kalau lu nyemplung ke jurang, ya kita tuh bakal hey, selamat.
0: Tenang,
1: ya.
0: Tenang, tenang. Jadi perdebatan klasik para pemain Uno ini akhirnya mendapat jawaban resmi dari Mattel. Mattel tuh yang bikin Uno lah.
1: Iya.
0: Jadi
1: Barbie juga Mattel bukan sih?
0: Iya, Barbie juga Mattel. Jadi aturan stacking atau numpukin kartu itu plus 2 dan plus 4 itu udah gak boleh untuk menghindari hukum. Hukuman yang ternyata memang bukan bagian dari aturan resmi permainan. Jadi plus 2, plus 2, plus 2 masih oke. Plus 2 tapi pindah ke plus 4 itu gak boleh.
1: Dan bahkan katanya kalau dari sini sih, kena kartu plus 2 atau plus 4, pemain berikutnya tuh emang ya harus tetap ngambil kartu aja. Dan
0: kehilangan giliran ya,
1: bahkan gak boleh. Jadi plus 2, plus 2 atau plus 4, plus 4 tuh gak boleh.
0: Gue baru tahu nih.
1: Tuh, ini.
0: Iya, ya berarti udah resmi. Ya. Plus 2 ambil, plus 4 ambil.
1: Bener, jadi selama ini ternyata yang kita mainin itu aturan stackingnya dari house rules buatan pemain kita-kitanya juga.
0: Ih, jadi beda-beda semua.
1: Jadi beda-beda.
0: Ya. Tapi ya, meskipun begitu, banyak pemain tetap milih pakai aturan stacking suka-suka mereka karena dianggap bikin permainan lebih seru dan kompetitif. Jadi siapapun yang gak punya plus 2 atau plus 4,
1: lu akan jadi korban.
0: Ya dai gitu. Jadi walaupun bukan aturan resmi ya, praktek ini masih terus dipakai di banyak tongkrongan dan permainan keluarga.
1: Iya tapi ya kalau udah kebiasaan tuh emang susah,
0: susah
1: buat
0: dirubah ya.
1: Iya,
0: kayak gue biasanya mencintai dia, tiba-tiba dia sama yang lain gimana?
1: Au!

0: is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up comedy di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show. Dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

0: 7.
1: Iya, yeah, betul banget. Tapi kali ini kita mau ngajak lu, ayo dong request lagu favorit lu yang nantinya kita putarin.
0: Gila, ini udah fix banget bakal kita puterin.
1: Enggak juga sih, tapi maksudnya kasih tahu aja
0: sih?
1: Yang nyanyi siapa, judulnya apa, nanti baru Rafli yang bakal kurasi cocok apa enggak buat penikmat Drive and Jive.
0: Penikmat Drive and Jive. Lebih kepada ada enggak di playlist iya, kita? Kalau enggak ada kita puterin, sorry banget.
1: Alusnya kan kayak gitu. Tapi kalau lu mau request lagu, tinggal WhatsApp aja di 0815-1987-6876.
0: Atau juga bisa lewat DM Instagram kita di @therockinlife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and Jive. Only on The Rockin' Life.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobikoka. Kampai.
3: おい、爆麻你咩?孫金金口頭那卡,西孔西口。もう考慮,君の名前はご飯君だ。ご飯君。ポムレンダイケチョカオ。で、どうかパイタムが20分。はい、さにやめら。
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: Keren. Tadi kita ngajak lu buat request lagu, dan kali ini kita masih tetap membuka lu untuk request lagu, kita tungguin.
1: Tapi lu pancing dong, kira-kira kalau lu dapet kesempatan mau request lagu apa, kok dari lu lah.
0: Gua minta Alvin Ayaka untuk putarin lagu gue banget.
1: Apa tuh?
0: Karena bentar lagi kan mau weekend, Kamis kan ini.
1: Oke. Okay.
0: Jumat, Sabtu, Minggu kan mau mendekati weekend.
1: Boleh.
0: Gua request The Weekend.
1: Yang mana?
0: I Feel It Coming.
1: Di mana?
0: Di The Rockin' Live.
1: Iya benar lah. Masa requestnya di radio lain? Ya di Rockin' Live lah.
0: Jujur.
1: Iya. I Feel It Coming.
0: Oh, ayo dulu deh. Ayo.
1: Apa?
0: Apa?
1: Mau camp up
0: di perut?
1: Apa?
0: Lu salam sih, yuk.
1: Enggak, maksud gua. Lu mau request apa?
0: Di
1: perut gua dipules nih.
0: Lu request apa?
1: Oh, requestnya.
0: Ya Allah. Oh.
1: Ya kan tadi requestnya di mana?
0: Udah bulu. Request apa, Aryo?
1: Gue mau lagu Bruno Mars.
0: Bruno
1: ini
0: Mars.
1: Soalnya di TikTok lagi rame.
0: Ini
1: apa?
0: Granite, cepet. Granite for you.
1: Wih, mudah banget.
0: Granite.
1: Aduh, halo Fatin. Nah, kalau gue mau request lagunya Cha Cha Cha.
0: Oh, lagu baru ya?
1: Iya, album barunya. Okay, best okay, kan?
0: Okay. Jadi lumayan. Kita putarin dulu ya.
1: Huh?
0: Kita putarin dulu.
1: Sekarang
0: sembari Roxal. Balas WhatsApp atau DM kita. WhatsAppnya di
1: 0815 1987 6876,
0: atau boleh juga DM aja request lagu lu sama penyanyi siapa di @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive only on The Rockin' Life.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Marco Randi, Aryo Astungkoro masih yes, di Drive and Jive.
2: Yes, kita kan tadi udah ngajakin lu buat request lagu favorit lu yang nantinya kita puterin. Yeah. Gua sama Aryo udah request juga, udah diputerin juga.
1: Bener.
2: Nah kali ini tapi kita ngajak lu untuk ngebuka dan diskusi sama-sama sebuah topik.
1: Waduh, bener gak dia?
2: Hah? Topik saya. Topik. Oh. Cuma tahun-tahun 87 doang yang ngerti. Kita akan ngebuka sebuah topik private versus public.
1: Apa nih?
2: Ya sabar dulu, kita baca ya.
1: Oke. Okay.
2: Ketika lo punya pasangan,
1: mm-mm,
2: lo tipe yang bakal langsung hard launch, a.k.a. Oh. Gue posting mulu pasangan gue di sosmed.
1: Iya.
2: Yeah. Atau timnya yang soft launch. Cuma ngepost punggung, ngepost bayangan, ngepost makanannya berdua, ngepost kayak lengan dia. Lu tim yang mana? Tim yang jomblo lah udah pasti.
1: Mulut lu ye, emang ye.
2: Tim yang jomblo.
1: Kalau gue...
2: Nanti.
1: Giliran mau dijawab, suruh nanti.
2: Nanti, kita ajak dulu teman-teman Rockstar juga buat ikut serta keseruan ini. Bisa langsung WhatsApp aja di 0815 1987 6876.
1: Atau bisa juga lewat DM Instagram kita ya, di @therockinglife.jkt.

0: Ada langsung baru join, welcome, welcome, welcome.
1: Ih, makaroni enak banget.
0: Jangan makan dulu ya, kita lagi sialan.
2: Gue tuh orangnya publik banget, jadi gue akan nyertain apa yang gue lakuin.
0: Oh, lu udah tipis-tipis spill the tea. Kalau ketika lu punya pasangan, nih aku salah ya, lu tipe yang bakal langsung blak-blakan.
1: Weh, langsung tonjolin
0: muka. Ini cewek gue lo. Nih, gue sayang banget sama dia padahal baru jadian 2 hari. Atau lu tipe-tipe yang spill tipis-tipis kayak sepatunya, bayangannya, siluetnya, gitu-gitu. Lu tipe yang mana?
1: Jakunnya.
0: Jakunnya, iya.
2: Ya kalau cewek-cewek kan bisa ngefotoin jakun lakinya.
0: Iya, cuma absurd sih, tapi oke lah. Kayak misalnya tasnya masih masuk akal.
1: Oh.
0: Ya, kukunya gitu. Ya,
2: serem banget liatin kuku orang.
0: Atau enggak foto tetangganya.
2: Ngapain lu
0: nah, pokoknya kasih tahu kita lu tim yang mana, tim yang langsung blak-blakan atau tim yang soft launching aja pelan-pelan tipis-tipis.
1: Antara private versus public gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau kasih tahu deh sama kita di WhatsApp kita di 0815 1987 6876
0: atau boleh juga langsung DM ke Instagram kita @therock

0: Hari lo lagi padat apa enggak? Apa meeting terus menerus? Perjalanannya jauh banget. Sampai lo harus lembur malam juga.
1: OMG. Tenang, tenang. Gua kasih solusinya.
0: Apa tuh bang?
1: Lo bisa ngejalanin semuanya dengan semangat barengan sama Fisherman's Friend.
0: Oh.
1: Soalnya dia tuh punya sensasi yang ekstra kuat dan ekstra segarnya. Jadi bisa ngebantu ngasih sensasi melegakan gak cuman di luar tapi di tenggorokan lo.
0: Pasti.
1: Nafas lo juga jadi segar. Dan pikiran lo fokus di setiap aktivitas.
0: Ketawa lo kenapa omong banget? Coba.
1: Tapi ayo, gak cuma itu bosku. Fisherman Friends juga praktis dibawa kemana aja dengan kemasan Ziploc.
0: Best.
1: Jadi lu siap nemenin di kantor, di kampus, perjalanan sampai waktu olahraga pun bisa dilakukan.
0: Iya pasti bisa lah. Pilihan rasanya soalnya kan banyak.
1: Iya setuju.
0: Enak,
1: iya.
0: Menyegarkan.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Fisherman's Friend bakal jadi teman andalan buat lo yang aktif, produktif, dan selalu pengen tampil kayak gue, percaya diri. Karena apapun aktivitasmu, kesegaran itu penting. Fisherman's Friend, segar di segala aktivitas.

0: Balik lagi di area Astungkara Drive Enja. Yes, kita lagi ngajakin lo semuanya buat ngobrol sama kita. Biasanya mana yang akan lo pilih? Lo tipikal yang private lo kayak ya sembunyi-sembunyi, enggak di-share di sosial media. Kan gue dasi nih, sabar dulu.
1: Iya, oke, oke, oke.
0: Gak di-share di sosial media. Uh-huh. Atau mungkin kalau mau nge-spill pun juga kayak tipis-tipis gitu loh. Hmm. Ya kan, cuma hidungnya doang. Huh? Batang kupingnya. Huh? Iya.
1: Okay. Jadi kalimat lo absurd sih.
0: Maksudnya
1: bisa siluet.
0: Oh, iya.
1: Bisa bayangan.
0: Tapi
1: bisa...
0: emang gak boleh kalau misalnya cuma ngeliatin hidungnya doang? Boleh kan?
1: Boleh, aneh aja pemilihan fotonya.
0: Iya.
2: Punggung.
1: Nah, punggung boleh. Punggungnya. Punggung masih masuk akal.
0: Iya kan?
1: Atau enggak kayak ngeblur muka dia gitu.
0: Urat-uratnya.
1: Aku pilih.
0: Nah, ada juga soal yang langsung publicly nih, mukanya kayak gini nih
1: oh,
0: gitu.
1: Nih. Oh, okay,
0: barangnya okay. Nih.
1: Iya, iya.
0: Tasnya, baju-bajunya gitu.
1: Kalau lu apa? Kalau gua pilihnya yang publik.
0: Oh, lu tipikal yang open banget.
1: Gue tuh kalau misalnya udah jadian tapi ya.
0: Oh.
1: Kalau udah jadi, kalau masih PDKT okay lah tipis-tipis. Yeah. Gue kayak spill gitu. Gue lagi deket sama cewek.
0: Uh-huh.
1: At least orang-orang tahu. Tapi kalau udah jadian, gue pasti spill langsung kayak gue appreciate dia mau nerima gue gitu.
0: Biasanya kalau yang lu posting, dianya sendiri atau berdua sama lu?
1: Dia sendiri. Misalnya gue lagi makan nih, tapi kita depan-depanan. Oh. Gue fotoin makanan sama dianya gitu. Look at my dessert gitu. Kan makan dessert emang. Lah.
2: Our,
1: kan cewek-cewek suka yang manis.
0: Iya.
1: Iya. Our dessert gitu, oh. So yummy gitu. Lagunya Justin Bieber yummy.
0: Can we get a yummy.
1: Kalau lu apa yo?
0: Gua kasih tau nanti ya.
1: Nah, kasih tau nanti.
0: Gua boleh. Keep aja.
1: Karena gua rasa yang mau join.
0: Bisa lu ikutan sama kita di WhatsApp kita deh.
1: Itu WhatsAppnya
0: 0815 1987 6876.
1: Atau bisa juga deh Instagram kita therockinglife.jkt.
3: Sometimes all you need is that one perfect song
4: on that perfect drive.
3: Drive and Jive continues right after this.
5: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
6: Telkomsel.
5: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
7: Halo, enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
8: TRL. The Rockin' Life. In town.

0: And jive. Tapi kali ini kita lagi ngebahas sebuah topik private atau public ya. Jadi sebuah perdebatan ketika lu punya pasangan, lu langsung spill the tea cewek lu kayak gimana, atau lu tipis-tipis kasih breadcrumbs. Kayak lu kasih dia kayak siluet muka atau bayangan atau ya apa kayak gitu. Ah, ngerti lah, buset dah. Tadi kalau gua lebih suka public. Supaya seenggaknya orang tuh ceweknya juga tahu, appreciate gitu loh, kayak iya aku di post. Ayo apa? Apa?
1: Dengan diamnya gue menandakan gue tuh private banget anaknya.
0: Gue tuh ya kan mungkin sakit gigi, gue nggak tahu. Tiba-tiba diem.
1: Gue anaknya gatekeep parah.
0: Kalau gue punya pasangan,
1: iya.
0: Gue sembunyikan dia.
1: Oh, lu agak salah.
0: Gue masukin ke dalam basement. Gue kunci.
1: Kriminal nggak sih itu?
0: Oh iya maaf.
1: Jangan kayak gitu.
0: Iya enggak.
1: Tapi maksudnya gue umpetin. Gak usah gue publish di mana-mana.
0: Ya tete aja.
1: Ya tete aja. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lagi di jalan bareng terus ketemu sama orang, itu siapa? Bokin lo.
0: Bokin
1: apaan? Bokin.
0: Bokin apaan?
1: Gak usah sama muda lu.
0: Gue gak tahu. Gue taunya bonyok
1: pacar lo. Pacar lo. Bokin lo. Iya gitu. Kenalin nih namanya si ini.
0: Kalau ketemu doang.
1: Kalau ketemu. Tapi kalau di sosial media kayaknya menurut gue, soalnya sosial media tuh lebih massive. Lebih banyak orang.
0: Okay.
1: Yang menurut gue gak perlu semua orang tahu gitu.
0: Tapi seenggaknya kan gue malah POV-nya gue pengen semua orang tahu gue lagi bahagia sama dia. Gitu loh. Jadi
1: kalau menurut gue sih bahagia itu cukup dalam hati aja ya.
0: Damn. Bahagia itu kita yang buat.
1: Itu dia.
0: Pak bisa langsung WhatsApp dong jawaban lu ke 0815-1987-6876.
1: Atau juga bisa dong lewat DM Instagram kita ya.
0: Yes.
1: Langsung cari di @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Back Again masih menemani lu yang sebentar lagi.
1: Jangan putusin gua, Mar, jangan.
0: Diam dulu, jelek. Oh, iya? Tapi sebelum kita menyudahi sampai jam 8 ini, jam 7, nah, ada satu perdebatan yang menjadi konflik antara gua sama Aryo.
1: Iya.
0: Kalau lu punya pasangan, teman-teman ya, apakah lu lebih pilih spill ke publik atau lu keep it private kayak Aryo?
1: Nah, kita mau ketemuan sama Kania nih.
0: Nggak ketemuan, dia WA aja, nggak usah capek lu.
1: Kita mau ketemuan sama WhatsAppnya Kania nih.
0: Nah,
1: kalau gitu aja direvisi.
0: Kania bilang kalau lebih sukanya ya private aja kalau gua. Jadi foto-foto gua dipublish sama cowok gua ini kayak teaser kecil.
1: Oh, emang doanya kecil-kecil berarti.
0: Itu gantung sih.
1: Ya kan teaser-teaser gitu kan biasanya kecil-kecil.
0: Tapi kan happy-nya besar banget.
1: Iya.
0: Happy-nya.
1: Kalau Adit beda lagi.
0: Adit apa?
1: Adit tuh tim lo. Cocok lo sama Adit nih.
0: Iya.
1: Publish aja sih langsung, jadi gak perlu tutup-tutupin. Pamer aja sih pengennya.
0: Iya, setuju. Karena kan udah official juga, lu sama gua sama lu udah komitmen. Ya udah, biarin dunia tahu.
1: Yang kayak gini-gini tuh cikal bakal hadirnya trophy wife menurut gue.
0: Ya enggak apa-apa kalau cakep mah, malah harusnya bangga dong. Gue trophy dan juara satu.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi, sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Apa sih mau ke arah mana sih nih?
1: Mau sedih tapi kayak oh kaget juga karena udah jam 7. Oh,
0: yang harusnya sedih juga gua kali.
1: Lah kenapa? Oh iya.
0: Ya kan minggu depan udah sarah lagi, sekarang gak mau izin lagi ya?
1: Buset.
0: Loh maksud gue kan biar bisa nyelip gitu loh.
1: Tapi thank you banget Aryo yang udah nemenin minggu ini
0: sama-sama.
1: Di Drive Enjoy.
0: Gila.
1: Sama minggu lalu, sama 2 minggu yang lalu.
0: Gue tuh udah kepikiran kayaknya gue bakal naik haji deh.
1: Iya kan?
0: Bentar lagi ya.
1: Iya.
0: Gue aminin aja kalau niatnya baik.
1: Masya Allah.
0: Tapi niat gue juga baik untuk kasih tahu kalau kita udahan nih udah 2 jam.
1: Niat baik dari mana itu kalau boleh tahu?
0: Karena gue gitu. Mau pulang, niat gue baik nih mau pulang.
1: Pulang lebih cepat.
0: Siapa? Emang ada yang nungguin?
1: Gak ada yang nungguin. Tapi gue can't wait to be someone home.
0: Yaudah, thank you banget Aryo Asungkoro.
1: Makasih juga.
0: Juga pamit. Have a nice day ya guys.

0: Rockin' you all day long.
1: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.

0: love, love.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget, tapi...
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org. The Rockin' Life.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ia banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

RL, where everyone can be a rockstar.

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Telkoms.
0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
2: Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
3: TRL. The Rockin' Life.
4: You're

Calendar. Beauty Fest Asia Jakarta 2026 by Popula.com kembali hadir tanggal 29 sampai 31 Mei di Kota Kasablanka, Jakarta. Tahun ini, Beauty Fest Asia hadir dengan tema She Action. Sebuah movement buat kamu yang mau lebih percaya diri, berani berekspresi, dan jadi versi terbaik diri lewat beauty dan lifestyle. Nikmati pengalaman seru mulai dari inspiring talk show, creative workshop, interactive booth activities, sampai berbagai promo menarik dari beauty dan lifestyle brands favorit kamu. Cobain juga berbagai aktivitas seru mulai dari journaling workshop, MBTI perfume workshop, temporary tattoo, sampai tarot reading. Untuk informasi lebih lanjut,

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: It's time for your daily dose of love.

0: style, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
2: Jakarta and wonderful Indonesia.
3: TRL. The Rockin' Life. Get ready.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Go Hang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Go Hang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobi koka. Kampai.
3: โอ้ยบักมานี่แม่ซงจินจินขอโทษนะครับสีคงสีขาวมึงเข้าเลยมีโนนามัยว่ากวางกันนะกวางกุ้งผมเรียนได้แค่ชกเขาเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้ว
4: ให้สานีเอาไปละ เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
5: ปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Go Hang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Go Hang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum.

0: Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: This is All Day Long.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
2: And comes alive.
3: Can be a rock star.

0: Akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya. Biasa nyanyi, sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Daily DRL.
1: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
2: Lo sampai dengan saat. Oke, yang pertama, coba lu perbaiki at mramedia.com. Buruan daftar karena tempatnya terbatas. MRA Broadcasting Academy, where your career begin. Ini, gimana? Masih lancar dong?
3: Gimana?

0: harus yang
1: mau, kan gue mau nikah, gak usah.
2: Enggak, mereka suka lebih diistimewakan. Nah, sebenarnya kayak Ola nih lah, kalau kadang-kadang banyak orang juga yang mungkin secara fisik ya biasa-biasa aja, tapi mungkin dia punya hal yang lebih menonjol, mungkin bakatnya.
0: Iya, betul.
2: Atau mata kakinya yang menonjol.
0: Betul.
2: Itu cantengan.
0: Ngapain? Gak usah itu cantengan. Kalau menurut gue sih, lu jangan, gimana ya, yang lebih cantik atau lebih ganteng. Mm-mm. Lo fokus aja memperbaiki muka jelek lu, gimana cari
3: biar begitu, cakep.
0: Itu aja sih menurut gue. Oh, gak begitu ya.
2: Gak gitu. Coba begitu. Sekarang kita lihat Dustin.
0: Betul.
2: Dustin dari pendengar radio sampai sekarang di TV
0: cakep banget sih. Betul.
2: Maaf
0: dulu. Karena memang begitu industrinya, kalau lu gak ganteng banget emang harus jelek banget.
2: Ibarat kata, maaf nih ya kan, dulu ada yang bilang kayak muka boleh Rahwana, rezeki Arjuna.
0: Keren. Keren banget, respect banget.
3: Soal sebuah betul kebohongan yang ini parah sih. Maksud gue kayak orang-orang
2: bahas tuh Iyas.
0: Gak usah. Ini gue sakit beneran.
2: Oh iya.
3: Menderita kanker ovarium terus bikin gak penggalangan dana. Orang-orang udah
4: nyoba. N Entertainment, CRM, The Rockin' Life.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
1: Rockin' music. Rockin' music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: stop it without me.
1: The Rockin' Life.

0: Kalau self-care, personal style, dan signature scent.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
1: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town.

0: pop culture trend and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget, tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Cibichang, asawikoka. Kampai.
3: Oi, bakmani me.
4: Song jin jin koto na kha.
5: Si kong si kao.
6: Mu kao lei.
7: Kimi no namae wa
8: Gohan kun da.
9: Gohan kun.
10: Om rendai ke chok kao.
11: Deo don ka pai tam gan ti jip le.
12: Hai sa ni am la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
13: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak, karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
14: Rocking your day with the best playlist in town.

0: lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angka.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makanya sama Fahenel.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SaraMarcoAngka untuk tahu update-nya.
5: This is CRM.

0: of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to TRL.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lawless Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lawless Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store, dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Hello, enjoy Jakarta and wonderful Indonesia. TRL.
3: Apakah kamu sedang ngantuk pas lagi kerja? Lagi deg-degan mau ketemu gebetan? Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman? Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat, bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas.
4: Get ready

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa

0: need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Good morning. Welcome to GMHR on The Rockin' Life. The morning starts right here and enjoy the ride.
2: Thank God it's Friday. Let's enjoy the ride pagi hari ini barengan sama TRL aka The Rockin' Life. Sampai jam 9 pagi, GMHR Echo Santoso siap menemani lo rockstars ya. Sampai nanti yang mungkin hari ini lagi agak sendu gitu ya, karena ngantor di hari Jumat, hari kejepit. Setelah libur 2 hari rockstars kemarin ya kan, masuk kerja lagi. Kayak males gak sih? Tapi jangan ya, gak boleh dong males. Harus semangat pokoknya kerjanya hari ini, karena hari ini adalah hari terakhir di bulan Mei 2026. Meaning, minggu depan kita sudah masuk nih ke bulan Juni. Makanya kalau kemarin-kemarin ada sedih-sedihnya di setengah tahun pertama tahun 2026 ini, sudah gak boleh ada sedih-sedihan lagi seperti lagunya Little Mix yang nanti akan gue putarkan ya. Judulnya adalah No More Sad Song. Pagi ini lagunya pokoknya yang seneng-seneng aja rockstars ya. Selain Little Mix tadi, gue juga punya satu lagu dari Meghan Trainor. Judulnya adalah Made You Look, yang siap gue putarkan buat lo kurang lebih sekitar 3 menit dari sekarang. Dan untuk membuka perjumpaan kita pagi hari ini, please welcome satu lagu yang enak banget dari Rihanna dengan The Only Girl in the World barengan sama gue Echo Santoso. Sampai nanti ketepat jam 9 pagi pastinya cuma di GMHR.